0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
3: Terhormat Bapak Presiden. Dengan hormat dilaporkan kepada
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas yakni ingin menjadi tetangga yang baik, sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, so, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
5: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas. Visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
4: Presiden Prabowo Subianto

0: untuk mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekolah rakyat terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
3: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SKP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitrawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
4: Jadi boarding school, di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak, yang di karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
2: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
1: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
5: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
6: Ini tahap awal penyusunan RPB, karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat tim selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Ibu Nadia sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya.
5: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. sehingga dokumen RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
6: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
5: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Stoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Stoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Senge.
7: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
8: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
7: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini, kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
8: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
9: So, this is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NCT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
8: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
10: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
11: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
8: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Lende.
12: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan, nilai luhur orang Sumba serta identitas budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan interaksi sosial, namun mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
13: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
12: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jerry Lende, RRI Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus.
15: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
14: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
15: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
16: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk mengenai energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
15: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansum, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
17: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
18: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
15: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi ASEAN-Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah Rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, Sekolah Rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan Sekolah Rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, Sekolah Rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah Rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah Rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.
1: Pro 1.

0: 101.
1: Iya, selamat pagi pendengar untuk Anda yang terus bersama kami di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Nanti pada pukul 8 pagi bisa Anda ikuti Beranda Asta Cita, majalah udara, budaya, dan pariwisata ya. Kita akan membahas tentang Macapat, warisan budaya yang mulai tergerus zaman. Di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas di akhir pekan ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, jangan lupa bahagia.

Pendengar, Kabupaten Sumenep dikenal sebagai salah satu daerah di Pulau Madura yang kaya akan warisan budaya. Selain keraton, topeng dalang, saronin, dan kerapan sapi, Kabupaten Sumenep juga memiliki tradisi sastra lisan yang syarat makna, yakni macapat atau macopat. Nah, seni bertutur yang dipadukan dengan tembang ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Madura, khususnya di Sumenep. Macapat bukan sekedar lantunan lagu tradisional, pendengar, karena di balik setiap baitnya terkandung nilai-nilai moral, ajaran kehidupan, nasihat hingga pesan-pesan keagamaan. Dan tradisi ini telah digunakan sejak berabad-abad lalu sebagai media dakwah Islam oleh para ulama termasuk para wali songo. Di Sumenep sendiri, macapat berkembang dengan ciri khas tersendiri, yaitu pembacaan tembang yang diiringi penjelasan makna menggunakan bahasa Madura sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Namun seiring derasnya arus modernisasi, keberadaan macapat mulai mengalami tantangan besar, di mana minat generasi muda terhadap seni tradisional ini terus menurun. Ada hiburan digital, media sosial, dan budaya populer menjadi pilihan utama anak-anak muda, sementara macapat dianggap kuno dan kurang menarik. Kondisi tersebut membuat regenerasi pelaku macapat berjalan lambat, sehingga jumlah penembang dan juga pemerhati budaya macapat ini juga semakin berkurang.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Selamat pagi pendengar, memasuki masa panen tembakau, pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Sumenep menggelar musyawarah petani dan pengusaha tembakau. NU memastikan tata niaga tembakau tahun ini tidak merugikan masyarakat, khususnya para petani tembakau. Ketua PCNU Sumenep, Kyai Haji Widadi Rahim, mengatakan peran Nahdlatul Ulama tidak terbatas pada bidang keagamaan. Menurutnya, NU juga memiliki tanggung jawab dalam memperkuat kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sebagaimana cita-cita pendirinya. Sementara itu, pendengar, tim nasional bola voli putri Indonesia menelan kekalahan 1-3 saat menghadapi Thailand pada ajang CV Cup 2026 yang berlangsung di Dong An Gymnasium, Hanoi, Vietnam pada Jumat 31 Juli 2026. Manajer tim nasional bola voli putri Indonesia, Luciana Taroreh, memberikan penilaian seusai laga berat tersebut. Kedua tim sempat terlibat aksi saling mengejar angka hingga melewati batas normal 25 poin. Luciana mengatakan bahwa variasi serangan dan servis pemain Indonesia sempat merepotkan pertahanan dari tim lawan. Pemain Thailand berhasil memanfaatkan celah kelengahan pertahanan lawan untuk merebut kembali keunggulan di set ketiga.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini. Beranda Astacita, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, menyampaikan majalah udara program Beranda Astacita Budaya dan Pariwisata edisi hari ini Sabtu 1/1/26. Bersama saya Andi Purnama ya, dan
2: halo.
1: Juga
2: halo Om. Udah nemu ini sesuai request.
3: Wah. Cakep. Gimana kondisinya?
2: Ush, aman Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget Om. Perawatannya gak mahal.
3: Yang paling
2: penting dia nurut Om.
3: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
3: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu Om buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli ada hewan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Iya nih.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Gak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena gak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15 ribu. Dimsum 1 porsi juga 15 ribu. Terus rice bowl 1 20 ribu. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50 ribu. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18 ribu. Kentang goreng 15 ribu. Spaghetti 24 ribu. 18 tambah 15 tambah 24. Jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih. Susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
3: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
5: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
0: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan. Bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.

0: berlaku di siapa. Kami hanya doa sah.
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pak Fahir itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
3: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban.

0: Seperti yang dialami oleh Lucia de Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta de Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
1: Waktu itu dia itu 11 tahun.
2: Dia pertama kemana bilang?
1: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta.
2: Terus?
1: Mau pergi di Jakarta, NP bilang ini. Ada yang bos datang, pilih duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan pun tidak tahu lagi.
2: Itu berangkat 11 tahun itu, tidak ada kabar lagi, Mam?
1: Ya, tidak ada kabar. 2012, itu baru dia kabar satu kali, ya, sampai sekarang hilang. Kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa sesudah. Dan dia yang minta bantuan dari Pak Ili, dia bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa saja. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa saja, kami tidak buat apa.
2: Terus, Mam, perasaan bagaimana hari ini dia pulang ke rumah? Mam rasa bagaimana?
1: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia. Karena dia pulang tuh.
0: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia, membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia de Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan, dengan keadaan ekonomi yang sulit, membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan, dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
3: Karena ekonomi juga sih, Sarka, sebenarnya. Ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja, Kak. Pas kan gak kepikiran sampai segitu lamanya di sana, kan, Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
2: Umur berapa waktu itu?
3: 17.
2: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal begitu.
3: Orangnya kesini langsung, Kak. Orangnya langsung kesini dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya setengah bulan di Jakarta. Iya.
2: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu, Kak, atau kemana?
3: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, seadik dia, adik majikan yang di Tanjung Pinang itu, dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama kakek PRT, betul gak? Kalau di dalam rumah bertiga, bos, suami istri, anak sama saya berempat, jadi semua.
2: Selama itu Adik Lucia tidak ingat Ba Madorangka, Ba Padorangka atau
3: rindu sekali pengen pulang, cuman kalau lari saya di sana sendiri nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka karena Bapak Indra kantornya ada di Kepulauan Riau juga, mereka itu ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga, tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan, jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indra bilang, oh keluarganya sudah mencari, dia itu sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja kakak, tidak ada yang istimewa. Iya.
0: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan, 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga, sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto namun membutuhkan waktu, sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia. Namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun dan pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
4: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih di bawah umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi, 5 tahun, 6 tahun, tidak, 7 tahun, tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kubur untuk dia. Kemudian, jadi kita cari. Kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK. Kemudian saya dapat informasi lewat teman saya, Fafair itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun, pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Nah, di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat dia foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian selesai input semua dia punya identitas, tempat kerja, lokasi. Kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini, prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nas. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja. Sehingga mereka, tim mereka turun. Jadi teman saya yang 2 orang intelijen itu, mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka terus ke Papua. Akhirnya kita bisa tahu. Dari setelah dia kerja 5 tahun, tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah. Dari tahun, ya. Menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sempat tahu orang tua juga. Katanya bilang kerja di, kurang tahu saya.
2: Kerja di rumah tangga.
0: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nas Gaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Dias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia, kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja, tidak diberikan gaji, dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
5: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan, terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 sekitar pukul 8 pagi anggota tim ke sana turun dan ditemukan. Tetapi sebelum mengambil tindakan, saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami Luciana ini, Lucia De Jesus Martin-nya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun bekerja di sana, bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji, selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan, dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi ya, di Kepulauan Riau, diamankan di sana. Sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu, karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau, antar ke Medan. Kemudian di Medan saya jemput sendiri. Dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta, kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan. Kita kasih pencerahan dan kita memberikan penguatan. Hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
0: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nagaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lembaga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
5: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan. Ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu. Dan jelas-jelas dia mengalami itu selama 11 tahun. Informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal. Bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu. Dan setelah diklarifikasi dengan keluarga memang benar adanya. Sehingga kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani. Dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu. Dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah, dan semoga antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau organisasi advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka, dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, kami juga adalah keluarga besar dari THSTM, bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu, sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
0: Sementara Sekretaris Daerah Belu Johannes Andes Prihatin mengatakan, pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu, dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban, sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
6: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya satu dua waktu ke depan.
7: Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
0: Pada akhirnya, untuk meminimalisir kisah kelam korban perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama semua komponen. Tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja keluar daerah. Harus melalui jalur resmi sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Sen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham James Bradley menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City Chris Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
1: Special occasion regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
0: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, mencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan. Dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Dan peringkat petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timor Leste pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand malam tadi. 3 gol tersebut dibukukan Shane Patinama di menit ke-74, disusul Tom Hay pada menit ke-78 dan ditutup gol Michelle Baker pada menit ke-81. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
2: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, pencetak gol pertama Indonesia Shane Patinama memberikan apresiasi kepada Timor Leste yang memberikan ia dan rekan setimnya pertandingan yang menarik. Bagi Shane, jalannya pertandingan yang berat memang telah diprediksi bersama dengan tim sejak awal.
2: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum memiliki poin berada di dasar klasemen. Singapura yang bermain imbang dengan Vietnam mengoleksi 7 poin di puncak klasemen. Sedangkan Vietnam di tempat ketiga dengan 4 poin dan Kamboja tanpa poin di urutan keempat. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Vietnam pada Senin mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Tampines Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampines Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Basa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi. Sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut, sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kondisi buat pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh. Kita harus perbaiki banyak hal untuk kompetisinya berikutnya.
1: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya, siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu, gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Bila senang juga karena kita bisa.

0: Kita beralih ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya
2: Asian dari timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karin menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games, kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau di Asian Games.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau ngomongin tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetisinya lebih jauh. Tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games-nya terus bertahan, itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket masih secara overall apa namanya manajemen organisasi yang terbaik, dan terbaik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang sudah baik ya.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Peringat dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Ya, pendengar tepat titik 11.35 menit saatnya di Sampang kumandangkan azan zuhur untuk Kabupaten Sampang dan yang sewaktu.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: Sentuhan iman menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya, kalau bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet, itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan, karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, "Laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaquluha anadha." Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, "Inilah saya." Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya dah. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka matura sareng arte epon.
1: Ya kak, beda pari pesan kak.
2: Iya marah lek.
1: Bener bisa ya kak ya.
2: Marah.
1: Banyak tongke akoping kak.
2: Tongke akoping ramak sedah lek ya. Banyak orang sedemnyen demi caca. Mana pada Pak Bagus, mana pada Pak Cuba.
1: Iya, kadang nggak diri ya.
2: Iya, jadi kok tuh dengar teh banyak dong ke akopeng.
0: Pamirsa sepotor anum sesami par juga sagadinto pare pesan tor saloka madura sampun kaator sang arte epon malarmuke bisa nambah enak pangauningan ngingingi paribasan tor saloka matura.

0: Ceuki. Panjenengan sateje peuti areng-sareng ngereng lalampaan budaya Mature. Lalampaan seerenteng RRI Sumenep sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura Temar Kampeng Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Budaya Madura hadir kali ini di setiap Sabtu ya, di 1 Agustus 2026 pendengar. Bekerja sama dengan Temar Kampeng Sumenep, kita juga sudah bersama dengan narasumber kita dari bidang perencanaan program komunitas Temar Kampeng bersama Bapak Budi Haryono. Assalamualaikum, selamat siang Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Pak.
2: Alhamdulillah ini lagi duduk ya.
1: Duduk semangat ya. Alhamdulillah, semoga pendengar di rumah juga dalam keadaan sehat, amin. Bersama bidang pengembangan SDM komunitas Temar Kampeng ada Ibu Afiatur Rizkiah. Assalamualaikum Ibu, selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat juga ya.
3: Iya.
1: Alhamdulillah. Dan pendengar pada pada siang hari ini kita membahas mengenai miara keben ben butombuen, butombuen. Nah, ini dari baca judul aja saya agak keliru nih. Miara
2: keben.
1: Keben
2: ben
1: butombuen.
2: Laras, laras, Mbak.
1: Laras, alhamdulillah. Dapat 100 nilai saya, Pak.
2: Alhamdulillah. 110.
1: 10-nya tabungan. Ini berarti melihara ini ya, binatang dan tumbuhan begitu ya. Ini pelajaran kelas 1 juga masih, Pak ya. Oh, kelas 2 sudah ya, Pak ya. Oke, baik. Ini pendengar, kita akan ngobrol terkait juga ini selain ilmu pengetahuan begitu ya. Ini juga pengembangan bagi anak-anak untuk mengetahui lingkungan sekitar begitu ya.
2: Insyaallah.
1: Oke, baik.
2: Hati-hati toba.
1: Oke, bisa mungkin dijelaskan Pak
2: siap.
1: Bapak dulu ya.
2: Iya.
1: Terkait dengan topik kita nih, silakan.
2: Saka Langkong, Mbak Mbak Yuli
1: ya. Mbak Gita. Ya, Ayu.
3: Mbak Ayu.
1: Saya Gita.
2: Ben butombuen masuk pelajaran 2 iki Bu Vivin, buku si anyar.
3: Thank you.
2: Kurikulum merdeka seinsyaallah revisi boleh Mbak Bayu ngangkui pembelajaran mendalam deep learning. Miara keben sarang butombuen Kak Dinto serena pangajaran kelas 2 Kak Dinto dikemas model iki Bu Vivin. Ya, bede nyanyian epon, bede kecungan na, bede kaitan epon, sarang keben sarik butumbuan. Papangkian se cengadeen, sabulan hatang cengadeen gih Bu Vin
3: gih. Ya,
2: ngerti ya gih, lebat atau bedu bulan di cengadeen, Kak Dito. Bede kecungan atau betempeng, se pulung-pulung epon. Kertanoker sarang mega seset kadinto sejelas kertanoker kadinto juga bede senal PK kabukaan atau butumbuan juga seset mega seset kadinto biasa pon bila para nemora seset kadinto atau bebenyak pakarangan atau beikel tegel kadinto juga kan Pak bekto kibede bekto nangaber kan itu mesti cekak ka kabungkan juga. Jadi miara keben sarang butombuan ben butombuan kan itu keduan arte kanak-kanak kan itu Mbak Yuli sopaje keben sarang butombuan kan itu eperte epiara pangapora tae pangapora tae kagben mainan utawa butae pate dina kanak kadinto kelas 2 late sarang guru kelas bengsebeng kangkui ona pagi menyayangi napa ciptaan Allah kadinto sopaje aja ke sopaje tak napa tak mosta utawa tak elang.

0: mungkin saya kadin telu Bu Yuli iki tinggal Mbak Bu Vivin gak dinto bisa materos nyereng Bu Vivin.
1: Iya tore Bu Vivin.
2: Iya mater sakalangkong. Nikah sareng Mbak Gita, Pak Budi, oh, Mbak Yuli.
1: Enggak apa-apa. Sama Yuli. Aja.
2: Dikati Kak Dinto, Mbak Gita. Mm-hmm. Saya papangkian seta pongkor Kak Lisa, kalaresan, beten kalau sarang Pak Budi, Nika, ajar beki, kati pon apa, alagu beki atau pun nembeng lagi, kejung kertanoker sarang, mega seset. Pangajaran saya satu sepon, Kak Lisa bede parentah Kak Angkui noles. Nika noles kecung ngangkui okara sotik asampung. Teti nak anak saampon na ajer ngecung sareng ajer napa ngawiningi artes ben saben ocak sebede e dalam kecung Kak Disa pas etrosaki Kak Angkui ngajer noles kati pon apa se saya. Jadi buku saya anyar Kak Disa ampon bede kaca petolekor kaca Kak Dinto halaman thank you kaca petolekor Kak Disa bede contoh-contoh tolesan sotik asampung bede dari huruf A kantos huruf Z Kak Disa ampon paringi contoh buku saya anyar saat terus saya pon jadi nak kana Kak Disa iya jeri noles okara otabe cak-cak sebede e dalam tembeng. Buku ampon bede contoh epon kertanoker dima bere dima temor. Kak Lisa pacet montut dari becaan sebede nengi tembeng. Jadi nak kana ajari noles ngangkui horop sotek asampung.
0: Tegak
2: bersambung. Cepun bahasa Indonesia malaju ingki pak. Bahasa Indonesia malaju. Tulisan tegak bersambung.
1: Oke.
2: Okay. Kan nika kan ki jenjang fase A kelas 2 Kak Disa ki lebih apa ki?
0: Anak-anak.
2: Ngajari noles nengki. Jadi tak pati banyak pengajaran se Eropa. Pangauningan sebre ingki pak. Jadi. Namong ajar noles, ajar maca, anyanyi. Nah, Kak Disa pangajaran saya cocok ke angkui nak kanak saya omorepon ki beda kelas 2. Jadi banyak, jadi nak kanak Kak Disa paringi kebebasan ke angkui noles okara saya kaseningi sarang abek na. Jadi beda saya ngalak nengi megek seset, beda saya ngalak nengi tembung kertanoker katia Kak Disa.
1: Baik, oke. Okay. Dan ini kalau masih apa? Tegak bersambung apa tadi, Bu?
2: Sotek asampung.
1: Sotek asampung. Itu memang kalau di kelas-kelas awal itu memang masih diwajibkan, Bu.
2: Wajib diajarkan. Untuk membiasakan menulis selesai Kak Disa. Nulis selesai.
0: Keng alhamdulillah Mbak Gita toko-toko ki bede.
1: Buku halus.
0: Buku saya jual.
1: Iya, buku halus ya. Ingat saya itu ya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah esu menebunya. Jadi Kak Dito nak kana isi iki Bu Vivin iki. Buku Kak Dito iki. Tinggal mak guru saya nyare. Perkara sekolah mungkin apa yang iki beli sarang retno-retno. Jadi gurunya dia iki anggap patalang iki dimin kura Bu Mbak kita. Sampurna kasapalaan sabab samangkin lakara buk malarat manabi toko-toko desa-desa malarat buku tegak buku halus iki buku
1: halus,
0: untuk nulis untuk noles tegak bersambung ben insyaallah iki Bu Vivin manabi nak kanak pon mulai dari kelas 2 noles tegak bersambung noles sotek asampung kalian tak insyaallah tolesane pon bila kelas 3 kelas 4. Saya penting cek apa ke Mbak Gita. Mana bi peke orang periksa kan ika. Makanya tolesan guru-guru lambat kadin to saya.
1: Thank you.
0: Polepon
1: karena memang okay. dari tegak bersambung sedek asambung
2: sambung engke cek samangken nika bak kita kau lebih mariksani nak kana se ampon bode kelas tengki kak Risa noles a kasak kadang epetil gak sak bak kita tabena huruf huruf e dari bebe apetil gak nika
1: dari ya, bawah biasanya kan dari tengah
2: dari ya. Tengah buru gak dinto kan Nah, saya sama kena kan ebelik dari bebe apiluk ke atas. Nah, les empat juga. Lacu dari bebe katit pok nak cara nolesa kak Risa tak cocok sarang sedimin nah iki. Tadi polai pun anu katia tak pate ya jari noles cara nanoles langsung paringi materi kak Risa iki. Tadi dalam bersama ture kelas dua kak Rinto tetep ya cereki carana noles saya sae ketika
0: sa melae pon ki Mbak Vivin Bu Vivin sarang Mbak Gita guru kelas tung sarang kelas 2 Kak Dinto siaropa agi dasar nak kana bisa noles Kak Dinto lakari putaki guru saya laten seleres apareng contoh kan iki Bu Vivin sampe mana bi contoh dari guru ampon kalero sampe nanoles eano papan iki nak kanak noro kalero
1: keliru karena dasarnya ya
0: di dasar Kak Dito Mbak Gita
1: baik ini terkesan simpel padahal ternyata justru sodek asambung ya itu ini ya estetika menulis ya keindahan menulis ya. Estetika menulis. Betul. Karena saya ingat betul pendengar. Zaman saya itu, karena saya sampai sekarang masih pakai tegak bersambung. Tapi setelah saya, generasi setelah saya itu pakainya balok semua. Nah, itu pun kadang saya beberapa kali melihat, tidak sering sih. Seperti huruf A yang seharusnya huruf kecil jadi huruf besar. Ya karena ini kan sebenarnya salah ya.
2: Salah.
1: Tulisan yang salah ya.
0: Epor campur.
1: Makanya itu masih kenapa di ini ya di Demar Kampung masih tetap menggunakan sodek asambung itu
0: laras,
1: tadi.
0: Laras Mbak Gita, laras
1: lagi. Karena memang estetika itu.
0: Sebab ya. Kaidah-kaidah penulisan kata Oca atau Bokara Kak Dinto, Pak Gita. Kau tuh norok ki Bu Vivin ki kaitan-kaitan katin apa? Kapital atau bu huruf kecil, huruf kene ini kan iki kan. Sebab lakar kadang-kadang nak kana tengah bodo huruf kapital.
1: Ya itu dia, Pak.
0: Bingkeng huruf kapital. Jadi paling ano guru Kak Dinto memang koduna iki, koduna lakar guru saya oning de kaidah-kaidah katen apa cara noles sesae tor leres katen
1: di ijazah saya aja tulisannya itu masih tegak bersambung tuh nama iya. Dan itu bagus sekali dia seperti iya. Print ya seperti printing gitu ya
2: mana bikuru sedimin pacet cekain iya. Atau lesan leponing ki teti ada nilai estetik
1: engki. Yeah.
2: Engki pas malarat etero.
0: Ya nano nek ende iki.
2: Nah, ende cek warning Madura.
0: Indah.
1: Indah iya. Okay. Jadi memang ada tebal tipisnya itu juga.
0: Ah, leres. Leres bagi kita, leres bagi kita.
1: Karena saya dulu juga mengagumi guru saya yang tulisan sodek asambungnya itu bagus. Jadi teman-teman pendengar Eri kalau Bapak tadi mengilustrasikan ada buku ya. Kalau dulu itu guru saya waktu SD mencontohkannya itu pakai garis di papan. Jadi garis tebal dulu kemudian kecil ya, di bawahnya kecil ya garisnya, jaraknya maksudnya
2: jaraknya.
1: Ya. Jaraknya. Jadi kepalanya itu agak lebar, kemudian badannya agak kecil ya. Gitu ya.
2: Beda ukuran.
1: Iya, betul. Dan itu yang saya ingat sampai sekarang itu saya ingat karena bagus sekali tulisannya gitu.
2: Jadi ada beda proporsi, beda proporsi Kak Dimas saya beda cak pon sedimin tabukna huruf.
1: Iya itu.
2: Tengkina te, tengkina kak. Kan beda ukuran na Pak mana bitimin. Thank you sama kan pas banyak guru-guru alebeti tak mabi ya cereki pole cara nanoles sesuai
0: eman kibu eman kibu bin ki
1: huruf balok semua dan anak-anak eman. Itu melihat gadget atau HP semuanya laras, memang huruf balok laras, kan Pak Bu ya
0: betul,
1: jadi laras. Mencontoh itu ya biasa gitu Makanya kadang ada beberapa kesalahan-kesalahan seperti huruf kapital yang seharusnya huruf kecil itu ada di tengah penulisan. Itu dia tadi. Ternyata memang ada ini ya, pelajaran yang mendasar yang memang tidak bisa dilewati begitu ya. Tidak bisa di skip. Karena selain estetika tadi, ini literatur menulis dengan baik ya.
0: Laras ya. Ketika anak kadin to mbak kita ngereng aturan-aturan restor saya itu.
1: Oke, baik. Dan pendengar, kita masih akan ngobrol panjang mengenai hal ini. Kita akan jeda dulu. Jangan kemana-mana. Pastikan Anda masih di Budaya Madura.
3: Pancenengan sateje. Salakik bade edalem lalampaan Budaya Madura.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Renew.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

menjadi salah satu bentuk ekspresi paling tua yang pernah diciptakan peradaban manusia. Topeng memegang peranan penting dalam perjalanan panjang pembentukan kebudayaan pada sebagian besar masyarakat dunia. Mulai dari menjadi media kegiatan religius dan magis pada masa lalu, hingga menjadi sarana hiburan dalam kemasan seni pertunjukan, yang menempatkannya menjadi salah satu bentuk karya seni yang mengakar kuat di tengah kebudayaan masyarakat. Tak terkecuali dengan masyarakat Sumenep, yang telah mengenal topeng sebagai sebuah seni pertunjukan yang mampu eksis sejak berabad-abad yang lalu hingga kini memasuki era milenial. Seakan ingin menantang zaman, kesenian topeng di Sumenep tidak pernah luntur keberadaannya di tengah masyarakat Sumenep. Meskipun sejarah mencatat kesenian topeng bukanlah produk kebudayaan asli Sumenep, namun dengan kekuatan akulturasi budaya, kesenian topeng berkembang menyesuaikan dengan kebudayaan masyarakat Sumenep. Topeng dalang menjadi bukti bagaimana masyarakat Sumenep mampu mengakulturasi budaya luar menjadi budaya baru yang disesuaikan dengan nilai-nilai lokal yang ada, sehingga menjadi sebuah produk kesenian tinggi yang mampu diterima hingga saat ini. Meskipun sama menggunakan penutup wajah, kesenian topeng dalang Sumenep tidak lagi identik dengan seni topeng yang berasal dari wilayah Jawa yang diyakini menjadi cikal bakal kesenian topeng dalang. Dalam seni topeng dalang Sumenep, topeng menjadi subjek utama dari sebuah seni pertunjukan dan bukan hanya media pelengkap dari sebuah produk kesenian.

0: Sering kita dengar bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Namun sejarah mencatat kenyataan yang lebih kompleks. Penjajahan di Nusantara tidak berlangsung lurus dan utuh selama 3,5 abad. Kekuasaan kolonial datang dan pergi. Berbeda waktu, berbeda wilayah, dan sering mendapat perlawanan dari rakyat setempat. VOC memang mulai hadir pada awal abad ke-17, namun kekuasaannya terbatas dan berfokus pada perdagangan. Banyak wilayah Nusantara yang tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka, baru mengalami pendudukan Belanda pada awal abad ke-20. Karena itu, menyebut Indonesia dijajah selama 350 tahun bukanlah gambaran sejarah yang sepenuhnya tepat. Yang lebih benar adalah Indonesia mengalami penjajahan dalam waktu dan bentuk yang berbeda-beda. Pancenengan sateje, salaki bede e dalam lalampaan budaya mature.
1: Terima kasih Anda masih stay tune Budaya Madura, masih bekerja sama dengan Demar Kampung Sumenep bersama Bapak Budi dan Ibu Vivi. Nah, kalau tadi mengajarkan anak kelas 2 SD materi kita yakni Miara Keben Ben Butombuan.
2: Laras, laras Mbak.
1: Tadi tidak hanya cara menulis ya. Apa tadi Bu?
3: Sodek
1: Asampung, tetapi juga dengan nyanyian katanya ya. Semacam apa kejungan. Nah, ini mungkin bisa dicontohkan dengan Pak Budi nih.
2: Oke.
1: Kertanoker.
2: Kadinto, Mbak, kita kan sebelum dipuntuti kakaper kan. Kertanoker.
3: Kepompong.
1: Oh. Kepompong. Berarti ini apa artinya kertanoker? Ya, kepompong ya. Kakaper itu kupu-kupu ya.
2: Kupu-kupu. Baik. Coba anu nempeng.
1: Monggo silakan Pak, kita penasaran seperti apa ini.
2: Kak Dinto, Mbak, kita kertanoker Kak Dinto. Lakar abengon tempeng. Tempengan ki sederhana. Keng tadek sing arang. Basa keren anonim, NN.
1: Oh, oke, okay. Anonim.
2: Rasanya pon lambe, rasanya pon lambe ki. Bekton anak kanak. Napa main kertanoker Kak Dintong ki. Saya pon anona mungkin. Sama tona lecu tembangnya.
1: Baik.
2: Tegil, teti Kak Dintong mana bibede. Tak sami ki Bu Vivin note solmisasina kisah pora aki buat mana tak kau tahu buat sombong aku Mbak kita.
1: Monggo silakan Pak.
2: Kertanoker di mabere di matemor kersoker nyapa ka ade lanceng omor kertanoker jempu nama sa sebe kersoker lagu nanya paka ade
4: setong wali kita gitu.
1: monggo silakan Pak.
2: Kertanoker jempu nama sa penai kersoker lagu nanya Pak Esongai.
1: Ini menarik ya Pak ya, jadi ringan gitu ya. Dan juga ada ini ya, apa istilahnya, pelajaran hidup nih ya.
2: Beburukan
1: istilahnya ya.
2: Beburukan. Jadi saya ngarang Kak Dinto rasanya pun apa ki. Lebih ngotak maki juga enggak Dinto. Cuma kemas dalam tempeng atau pakai cungan. Jadi kak Dinto beda beburukan nah. Mana bisa kerki nyapa kak ada. Sama jalan jok omor. Tekak pon nyapa na bekto esongan kita pon apa. Bekto na mandi esongan kan.
3: Ini beda saya mandi esongan yang mandi timin. Sama kan ada ampun.
2: Ada esongannya ada anginnya esongannya.
1: Kalau saya memang dulu sempat mandi di sungai, paling senang saya itu waktu masih kecil. Nah ini sebagai informasi pendengar, soccer itu artinya musuhan ya.
3: Tak nyapa.
1: Tak nyapa ya. Jadi saya dulu kalau berantem sama teman saya itu soccer mau sebut nah soccer. Gitu ya.
2: Leres mbak kita.
1: Iya kan soccer. Makanya saya ingat nih ada istilah soccer.
2: Iya soccer. Ya.
1: Soccer. Itu kayaknya cuma dipakai di Sumenep mungkin ya, di
2: soccer ya Sumenep. Punten juga Mama Kasan banyak ya. Mbak kita.
1: Soccer. Soccer. Baik, dan kalau saya dulu taunya itu kayak apa? Nembang Dek nong ibu ya,
3: tanpangan tanan.
1: Itu saya kalau main itu suka nyanyi itu gitu, tapi saya tuh nggak tahu kalau itu tanpangan tanan karena itu sering dinyanyikan sama teman-teman gitu kan, sering apa dinyanyikan sama teman-teman, akhirnya saya hafal, akhirnya saya nyanyi juga karena memang menarik.
2: Tanpangan tanan.
1: Tanpangan dek nong.
3: Festival Kak Risa.
1: Oh ya, iya. Bentar lagi Pak ya.
3: Tanan Engki.
2: Agenda ada bawa Bupati
1: Evan. Anak SD ya? Atau
2: SD tat Kalinto kelas mabe gitu.
3: Kelas mandep, kelas mabe. Kelas bawah ya. Kelas tung sarang kelas 2.
1: Karena itu menarik itu ya. Semacam adat juga ya.
2: Budaya Sumenep utama mungkin. Budaya,
1: iya.
2: Bersama itu budaya. Ya.
1: Jadi anak-anak itu pakai baju pengantin gitu, Pak ya?
2: Laras.
3: Engki. Baju pangirengai, engki. Tadi arang sarang.
2: Cukan beda musik kayak Bu Vivin. Ada gitu Bu Vivin.
3: Engki
2: beda. Nah, karena sambil nyanyi,
1: sambil nyanyi, sambil nyanyi.
2: Nempeng, ya.
3: Engki tak beda se. Ada mana Bu?
2: Ada.
3: Pak Engki, lacuni nempeng arang sarang kan.
1: Okay. Ki emot Mbak Gita, katipan apa?
2: Tanpangan tanan.
1: Jadi memang budaya-budaya yang masih sekarang dilestarikan ini selalu baik begitu Pak ya?
2: Oke, laras.
1: Jadi memang Kabupaten Sumenep
2: kaya
1: akan tradisi budaya, ini bikin kita bangga gitu ya.
2: Sape sono, olgaul, tong-tong, sip.
3: Bunya anu. Napa cek pon kearifan lokal tak benda napa
1: yang iya. Itu barangkali juga dek nong dek nik nong itu NN juga yang ciptakan Pak ya.
2: Rasa karena betul.
1: Kan enggak jelas ya, tidak ada ini ya, arsip begitu.
2: Banyak Mbak Gita mana bi kecungan.
3: Saya serat ampun
1: nek. Saya serat tuh maksudnya
3: ditulis.
1: Oh, ditulis. Jadi memang banyak tempeng-tempeng, termasuk kalau Macopat itu ini ya memang ya apa Macopat. Kisah ya
2: Macopat Mamacah.
1: Mamacah.
3: Beda apa? Beda cari tanah.
1: Kisah. Oke, itu mungkin di box yang lain kita akan ngobrol panjang tentang itu. Nah, kemudian ini kita masih membahas mengenai pelajaran kelas 2 ya Bu ya.
2: Laras.
1: Tadi begina, Ibu menjelaskan ada
2: refleksi
1: ya. Nah, ini refleksi maksudnya
3: Kadisa guru ngajak dek moret napa ki aparing napa refleksi itu menyadari apa yang dia bisa pon apa punten
1: okay. Gitu ya,
3: ngecek pengetahuan saya ampon eka oleh moret kadin to bede nengi buku kaca sangalekor kadisa bede be pan saponapan pernyataan nengki
2: pernyataan
3: pengetahuan saya bisa centang sarang lemoret bisa pon apa ki parlo acer. Nah, salah setong contoh pon sengko bisa acer beki cak ocak sema larat dalam kecung kertanoker. Nah, jadi guru nak atanya kamu lihat oti jera bena bisa nje lah acer beki ocak sema larat dalam kecung sekle kanyanyi. Mon bisa mulai tengki centang tolesan saya bisa. Mana bi mulai tengki posang. Oh tantena bena ki parlo ajer. Centang Kak Disa. Bede pole petanya sengkok beni petanya ki pernyataan. Sengkok bisa ajer beki cak ocak saya malarat dalam kecung meke seset. Nan kelek kan bede dua tempeng Mbak Gita. Bede kertanoker bede meke seset. Meke seset. Teti mana bi mulai ki bede sepak ngarte. Cak-cak saya berada di dalam kecung mika seset, niki parlo centang saya ki parlo acer. Berada pole pernyataan sengkok bisa acer beki esena kecung kertanoker. Ngerti kah maksud kecung Kak Risa?
2: Bisa cerita pole maksud
3: cerita pole niki anak-anak
2: Kak Risa. Ngolang cerita bisa.
3: Berada saya bisa ngeju ngagi, bisa nyanyi
1: melakukan ya.
4: Saya contoh lagi guru.
3: Pas keng bingkeng Kak Disa morete bisa noles sotik asampu. Nah, Kak Disa saya maksud sarang refleksi.
1: Baik. Nah, ini jadi murid yang menilai kemampuan diri sendiri ya. Nah, itu dia. Itu bedanya ya. Kalau yang dulu, seingat saya dulu yang menilai selalu guru ya. Sekarang anak-anak diajari untuk mengetahui kemampuan diri sendiri begitu ya, lewat refleksi begitu ya.
3: Opor kemampuan nabek tibi. Thank you. Estona banyak macam-macam Kak Disa assessment niki istilahnya
1: ya.
3: Beda saya rekan sejawat, jadi kanca sarang kanca
1: yang menilai.
3: Beda saya abek tibi, beda saya antar kanca, beda saya dari guru. Nah, jadi Kak Disa.
4: Eki tareka Kak Dinto ki Bu Vivin tak keneng labus ki Eman
3: ki. Eman, engki.
4: Eman Mbak Gita. Manabi Kak Dinto eloncak ae sareng guru. Kak Dinto kudu lakar pangapora guru neka oning deka kemampuan anak-anak. Iki lebet Kak Dinto. Manabi eloncak ae. Lastare tulis bersambung ki pasal loncak ka. Halaman lolo.
1: Balik Kak lagi sama orde lama ya.
4: Emang nengki makan aja kanca guru nengki konglang kong kelas hitung sarang kelas dua nengki telepon dan kalau kelak kutu laten.
3: Nengki boleh Pak Nengki. Budi Nengki. Kak Disa Estona ngajak nak kanak berpikir kritis. Iya,
1: itu tadi.
3: Nengki tetapi tak namong centang. Tanya aki boleh konfirmasi sarang guru na arapa buat nama bisa marah. Jadi nak kanak sanau sakit kelas mandep, iya jadi paring pendapat. Niki pacet parlobek to Kak Dinto.
4: Parlobek to tak apa-apa, tak apa-apa Bu Vivin.
3: Niki kan Kak Sak tujuan sesama kan. Prof, napa 8 dimensi profil lulusan. Niki
4: tamasok. Cepon kasar rangki Bu Vivin, niki guru Kak Dinto, pangapora ki. Niki kutu siapa nana latihan nongku kanak-kanak sampai anak-anak Kak Dinto Mbak Gita bisa siapa mana cek mus nah Kak Dinto butuh siapa nana palas tare nongku pacur nak nongku ya nih kan
3: pembelajaran
4: mendalam deep learning
1: dan itu lebih baik tidak loncat-loncat begitu ya baik jadi semacam ada form atau kolom begitu ya.
4: Ya.
1: Ada pernyataan kemudian bisa atau masih harus belajar begitu ya di situ ya.
4: Laras. Kita.
1: Jadi anak-anak mengevaluasi diri sendiri, mengetahui kemampuan berpikir kritis begitu ya. Nah, ini rugi kalau dilewatkan karena juga pengembangan ya, pengembangan potensi anak untuk mengetahui dirinya sendiri ya.
4: Laras.
1: Oke, baik. Dan kemudian di bawahnya ada portofolio itu, Bu.
3: Engki Kak Dinto mana bidi min napa hi kolaborasi sarang orang sepo compo.
1: Okay.
3: Nah, nengi Kak Dinto beda okara cecel ake bay video naleka be nangi cungaki kecung en mainan kerta noker otabe meke seset aje kerama otabe epuna ke angkui aben tobe na. Jadi orang sepo na saya nyuting betul nak kanak Kak Disa ngecung.
4: Kak Dinto kutu ekerem ki bu
3: bek babi ekerem dek guruna Kak Disa kan teti portofolio na moren. Cek ampon ngaoningi tembeng cek ampon dia jeri Kak Disa. Jadi kerja sama juga sarang orang sepo compo kati pun apa pengajaran saya tari mai sekolahan ampon bisa terabuki sarang moren kati Kak Disa.
1: Jadi sekarang memang pembelajaran tugasnya di rumah juga ini ya. Ada semacam video ya pakai ini ya.
3: Thank you. Pemanfaatan digital. Thank you. Kenapa boleh semakin banyak beda media sosial ya upload. Thank you, Pak.
4: Saya.
3: Sareng.
4: Masuk ke TikTok
1: ya. Iya. Saya biasanya sering dapat japri dari ibu-ibu itu tolong di-like gitu ya. Nah, ternyata ada tugas anaknya di YouTube ya begitu ya.
4: Ya. Oke, lar sama kita. Thank you. Thank you lagi.
1: Selain tugas itu sebenarnya menjadi arsip ketika anak-anak sudah besar melihat kembali videonya di kelas 1 itu kan menjadi apa ya? History yang berbeda begitu ya. Menyenangkan.
3: Niki kasi Kak Disa Pak kita jadi pengajaran dua deki eto top sareng soal-soal dalam bab matek tek otek
1: bab matek tek
3: otek
1: itu artinya
2: kadeto
3: seken elmo se ampon
2: lagi pangoningan ki
3: engki pangoningan se ampon etarema patek-tek pasoke pasaken
2: kadento kadento bosana demar kampung mbak.
1: Oh baik baik
2: bojo demar kampung kadento pakar patek anggota penal-penal nih di matek-tek otek den kau lah saja ke masuk ke demar kampung furoning ke demar tek otek otek
3: kan bagaimana bisa tahu nih matek-tek otek gitu.
1: Dan akhirnya saya tahu karena ngobrol sama ini ya anggota Demar Kampung juga akhirnya tahu matek-tek otek
2: matek-tek otek
3: thank you mana bi ke kelas 2 yang kita pate malarat sobel sebede buku iki sak nika bede baca iki contoh pon salah situng Hasna paling seneng ka gembeng titik-titik beda peliana A Kamboja, B Asoka, C Malate. Kak Dinto kan lestari
1: bede ada narasinya ya.
3: Bicarana ampun bede sadi oke.
1: Oke baik, memang jadi stepnya itu pengenalan dulu, penulisan, Laras. Kemudian ngicung ya Bu ya. Okay. Kemudian apa tadi ini
3: refleksi,
1: refleksi. Portofolio baru soal ujiannya soal gitu ya. Okay. Ketika itu tadi makanya jangan apa rugi kalau loncat-loncat ya karena memang sudah sesuai tahapannya Bu ya agar Allah, anak ini. Kata Pak Budi tadi kalau guru itu guru kelas awal memang harus telaten dan sabar ya itu juga didukung dengan pembelajaran yang juga sudah dibuat sedetail mungkin agar anak-anak mengerti secara menyeluruh gitu ya.
2: Laras-laras bapak kita.
1: Oke, baik. Waktu kita sudah terbatas.
3: Dan kita bisa anu satu aja, cerba kisah aja, sobel-sobel saya beda dalam buku. Thank you. Kak Dito bisa sehari dekik beda buku guru. Mana bi guru ki korang jernak. Langkah-langkah atau urutan ke aku ngajar ke dek morita insya Allah dek bekal beda terbitan buku anyar, guru
1: anyar. Itu petunjuk ya berarti ya
3: petunjuk bagi guru ke aku ngajar morit di dalam kelas
1: Kapan ininya keluarnya ibu bapak
3: malar moke nyendu ana malar moke cepet cepet terbit ya? Terbit
2: yang kira terbit epon pon beda epon terbit po
1: oh ini. Alhamdulillah nanti akan disosialisasikan di RR juga ya
2: insyaallah
1: di budaya Madura ya
2: insyaallah
1: karena butuh juga pendengar dan barangkali guru-guru di rumah juga bisa melihat dan mendengarkan RRI untuk mengetahui amin. Lebih jelasnya ya amin. Seperti apa buku petunjuk guru itu. Baik, terima kasih Budaya Madura kali ini bersama Bapak Budi Haryono dan Ibu Afiatur Rizkyah dari Demar Kampung.
2: Sami-sami, Mbak kita.
1: Insyaallah minggu depan bertemu kembali ya.
2: Insyaallah.
1: Insyaallah. Semoga diberikan kesehatan selalu.
2: Dengan narasumber yang lain.
3: Kalau benar.
1: Bisa jadi dengan penyiar yang lain ya.
2: Iya, insyaallah.
1: Oke, yang penting ini memberikan manfaat bagi pendengar di rumah ya.
3: Kami.
1: Baik, terima kasih atas waktunya.
2: Sami-sami, Mbak.
1: Dan pendengar jangan lupa untuk nonton kami, tidak hanya mendengarkan melalui frekuensi kami, tapi melalui YouTube kami, RRI Sumenep. Kita bekerja sama dengan Demar Kampung Sumenep. Anda yang ingin tahu seperti apa bahasa Madura yang baik dan benar pastinya harus dengerin Budaya Madura bersama Demar Kampung. Terima kasih. Saya Gita Ayu pamit undur diri. Terima kasih banyak atas waktunya siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tersakalangkong bagi kita.
0: Matur sakalangkong menghudak panjenengan sateje. Seampun soti, areng sareng nyereng nalampaan Budaya Madura. Nalampaan se-erenteng RRI Sumenep, sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Demar Kampung Sumenep.

0: pemerintah, PSSI, dan aparat keamanan agar lancar. Ini juga akan disiarkan sekitar 70 negara sehingga menjadi kesempatan Indonesia menunjukkan kualitas penyelenggaraan event olahraga internasional. Indonesia Super Cup akan digelar Sabtu 8 Agustus di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tim Nasional Bola Basket 3-on-3 Indonesia resmi mengetahui lawan yang akan dihadapi pada Asian Games Aichi Nagoya setelah panitia mengumumkan hasil pembagian grup. Tim Putra tergabung di Pool C, Tim Putri Pool D pada turnamen yang berlangsung di Jepang. Tim Putra Indonesia bersaing dengan Qatar, Bahrain, Taiwan pada babak penyisihan. Taiwan menjadi lawan yang dapat mendapat perhatian karena berstatus juara bola basket 3-on-3 pada Asian Games 2022 lalu. Pelatih kepala timnas basket 3-on-3 putra, Nico Donda Fitzgerald, menilai tidak ada grup yang mudah pada ajang tersebut. Setiap pertandingan memiliki tantangan berbeda. Sementara kepala BTN Badan Tim Nasional DPP Perbasi, Dery Primasta Okta, berharap tim muda Indonesia mampu memanfaatkan kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya. Ia mengajak seluruh masyarakat mendukung agar tim nasional 3-on-3 mampu mengharumkan nama Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim nasional bola voli putri Indonesia menelan kekalahan 1-3 menghadapi Thailand pada ajang C5 Cup 2026. Pertandingan membuka turnamen tersebut pada berlangsung di Dong An Gymnasium Hanoi, Vietnam pada Jumat kemarin. Manajer tim nasional bola voli putri Indonesia, Luciana Tarore, memberikan penilaian seusai laga. Kedua tim sempat terlibat aksi mengejar angka hingga melewati batas normal 25 poin. Dan semangat juang serta motivasi seluruh pemain tetap berada pada level tertinggi. Lawan sanggup mempertahankan konsistensi secara baik sehingga menutup set keempat angka 25-19. Dirinya menjelaskan jajaran pelatih langsung mengalihkan fokus evaluasi menjelang laga berikutnya melawan Vietnam. Tim Merah Putih bakal berhadapan dengan skuad tim rumah tuan rumah Vietnam pada laga selanjutnya di ajang tersebut. Atlet bulu tangkis Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah terhenti di babak 32 besar pada ajang Taipei Open. Selengkapnya Familia melaporkan.
1: Langkah tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah harus terhenti lebih awal di ajang Taipei Open 2026. Pebulu tangkis unggulan kelima tersebut tersingkir pada babak 32 besar setelah takluk dari wakil Malaysia Justin Ho lewat pertarungan 3 game. Kekalahan ini terbilang mengejutkan mengingat Ubed, sapaan akrab Muhammad Zaki Ubaidillah, memegang rekor pertemuan unggul 3-1 atas Justin Ho sebelum laga dimulai. Namun Justin mampu membalikkan prediksi dan tampil lebih konsisten pada game penentu hingga mengamankan tiket ke babak 16 besar. Usai laga, Ubed mengakui lawannya tampil lebih siap dan mampu menekan di poin-poin kritis. Justin bermain sangat tenang dan meminimalisir kesalahan sendiri terutama pada game ketiga.
2: Ya, mungkin saya belum pernah ketemu. Ya, pastinya saya mau lihat dulu, mau belajar lah cara permainannya dia tuh bisa ngendaliin semua permainannya. Karena apalagi dia udah pemain senior kan, dan juga gak gampang dimatiin juga. Pengennya bisa melaju babak jauh.
1: Hasil ini menjadi bahan evaluasi mendalam bagi Ubed untuk menatap sisa kalender turnamen BWF musim 2026. Ia menegaskan siap membenahi performanya agar bisa kembali bangkit pada ajang berikutnya.
0: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Gita Ayu beserta seluruh kerabat yang bertugas. Pamit undur diri. Salam olahraga.

0: kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa unik

0: selanjutnya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Ya, 100,8 FM kanal informasi dan inspirasi, tentunya masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, edisi Sabtu lembar ke 1 ya, di bulan Agustus ya, di lembar pertama di bulan Agustus 2026, dan ini merupakan bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia tentunya, yaitu bulan di mana ini memperingati hari kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Semoga di bulan Agustus ini lebih baik dari bulan Juli kemarin ya. Baik, peringat dimanapun Anda berada di Pro Dangdut kali ini, senantiasa saya menemani Anda hingga di titik 15 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu dangdut yang akan senantiasa menemani Anda hingga nanti di titik 15 waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan selamat siang untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan dari Sampang, dan yang mungkin ada di perjalanan ya, yang lagi mengendarai kendaraan baik roda 2 maupun juga roda 4 ya, tetap selalu hati dan tetap waspada. Suasana Sampang hari ini cukup cerah sekali ya. Tentunya semoga menambah semangat untuk kita semuanya yang lagi melaksanakan aktivitas ya di siang hari ini. Tetap semangat dan tetap di Pro 1 kanal informasi dan

0: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bis.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
2: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: melapor di siapa. Kami hanya doa saja.
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya, takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pak Fahir itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
3: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun, Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan

0: 2012. Itu baru dia kabur satu kali sahnya, sampai sekarang hilang. Tuh kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa sudah. Dan dia yang minta bantuan dari Pak Ili, dia bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa sah. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa sah, kami tidak buat apa.
1: Terus mama perasaan bagaimana hari ini dia pulang ke rumah, mama rasa bagaimana?
0: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia karena dia pulang tuh.
2: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia, membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia De Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan, dengan keadaan ekonomi yang sulit, membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah, mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan, dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
3: Karena ekonomi juga sih Sarka sebenarnya, ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja Kak. Pas kan gak kepikiran sampai segitu lamanya di sana kan Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
1: Umur di sana. Berapa waktu itu?
3: 17.
1: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal begitu.
3: Orangnya kesini langsung Kak. Orangnya langsung kesini dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya setengah bulan di Jakarta. Iya.
1: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu Kak atau kemana?
3: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, seadik dia, adik majikan yang di Tanjung Pinang itu dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama kakek PRT, betul Kak. Kalau di dalam rumah bertiga, bos, suami istri, anak sama saya berempat jadi semua.
1: Selama itu adik Lucia tidak ingat mama dorang kah, bapak dorang kah atau?
3: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri gak punya saudara, kamu lari kemana? Ya, takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka, karena Bapak Indra kantornya ada di Kepulauan Riau juga. Mereka itu ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga. Tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan, jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indra bilang, oh keluarganya sudah mencari, dia itu sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja Kakak, tidak ada yang istimewa. Iya.
2: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan, 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga, sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto namun membutuhkan waktu, sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia. Namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun dan pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
4: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih 2 umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi, 5 tahun, 6 tahun, tidak, 7 tahun, tidak. Kemudian di sini ada buat acara

0: kubur, ada buat kuburan untuk dia. Kemudian jadi kita cari, kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK, kemudian saya dapat informasi lewat teman saya. Fafair itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun, pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Nah, di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat dia foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian setelah saya input semua dia punya identitas, tempat kerja, lokasi. Kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini, prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kemudian, kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nal. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja. Sehingga mereka tim mereka turun. Jadi teman saya dua orang intelijen itu mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka terus ke Papua. Akhirnya kita bisa tahu. Dari setelah dia kerja 5 tahun tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah dari tahun. Ya, 6. Menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sempat tahu orang tua juga. Katanya bilang kerja di kurang tahu juga.
1: Kerja di rumah tangga.
2: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Dias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia, kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja, tidak diberikan gaji, dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan, sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
3: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan, terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 sekitar pukul 8 pagi anggota tim ke sana turun dan ditemukan. Tetapi sebelum mengambil tindakan, saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami, Luciana ini, Lucia De Jesus Martin ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun bekerja di sana. Bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji. Selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan. Dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi ya, di Kepulauan Riau, diamankan di sana. Sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu, karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau, antar ke Medan. Kemudian di Medan saya jemput sendiri. Dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan. Kita kasih pencerahan dan kita memberikan penguatan. Hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
2: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lembaga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
3: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan. Ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu. Dan jelas-jelas dia mengalami itu selama 11 tahun. Informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal. Bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu. Dan setelah diklarifikasi dengan keluarga memang benar adanya. Sehingga kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani. Dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu. Dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah, dan semoga antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau organisasi advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka, dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, kami juga adalah keluarga besar dari THSTM, bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu, sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
2: Sementara Sekretaris Daerah Belu Johannes Andes Prihatin mengatakan, pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu, dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban, sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
1: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
2: Pada akhirnya, untuk meminimalisir kisah kelam korban perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama semua komponen. Tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja ke luar daerah. Harus melalui jalur resmi, sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendorong pengembangan kampung cabut duri di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati sebagai sentra olahan bandeng. Inilah info prima selengkapnya, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 hingga 31 Agustus 2026. Ani Hasana berikut melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan, program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
3: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
2: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
4: Ini sangat membantu. Seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun nggak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
2: Bapenda Jati memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendorong pengembangan kampung cabut duri di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati sebagai sentra olahan bandeng untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Januar Fahmi melaporkan.
5: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mendorong pengembangan kampung cabut duri di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati sebagai sentra olahan bandeng untuk menambah peningkatan perekonomian masyarakat. Menurut Bambang Haryo, proses pencabutan duri mampu meningkatkan nilai jual bandeng hingga sekitar 4 kali lipat, sehingga membuka peluang peningkatan pendapatan bagi pelaku UMKM perikanan.
6: Telah dicabut durinya satu biji, harganya 20.000, sehingga 40.000 itu dua bandeng. Jadi ada kenaikan kurang lebih 4 kali lipat nilai ekonominya. Nah, ini akhirnya masyarakat jadi suka untuk makan bandeng.

0: Akad. Dalam kunjungan tersebut, Bambang Haryo juga menyerahkan bantuan 1 unit freezer untuk mendukung penyimpanan hasil produksi agar kualitas bandeng tetap terjaga dan daya saing UMKM semakin meningkat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Bupati Pasuruan meminta para siswa agar memanfaatkan kesempatan untuk belajar dan bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Berikut laporan Emil Akbar.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Dimulainya pembelajaran di tahun ajaran 2026-2027 ini ditandai dengan open house dan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo. Dalam sambutannya, Mas Rusdi berpesan kepada para siswa agar memanfaatkan kesempatan menjadi pelajar SR dengan sebaik-baiknya. Dalam artian tekun belajar dan berdoa, disiplin tinggi, serta selalu patuh dan menghormati para guru.
3: Karena ini program pemerintah dan program Presiden Prabowo, alhamdulillah semuanya gratis. Ayo kita berdoa bersama, semoga semua yang berkontribusi mulai dari pemerintah pusat dan semuanya yang mensukseskan sekolah ini, semua ini menjadi ladang amal panjenengan. Dan semoga sekolah rakyat terintegrasi ini terus berdiri, langgeng, lancar. Semua siswanya diberi keselamatan dalam bersekolah di sekolah rakyat ini.
2: Sementara itu, Kepala SRT 1 Kabupaten Pasuruan di tingkatan SMA Julianto mengungkapkan, seluruh fasilitas yang dibutuhkan anak sudah mulai tercukupi. Mulai dari gedung sekolah, asrama, tempat ibadah, kamar asrama, kantin, ruang makan, fasilitas olahraga, dan sarana-prasarana penting lain.
4: 270 siswa baru berasal dari 24 kecamatan sekabupaten Pasuruan. Telah ditetapkan dengan surat keputusan Bapak Bupati Pasuruan. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan telah dilengkapi dengan fasilitas gedung dan pendukung pembelajaran serta pengasuhan berbasis asrama atau boarding school yang komprehensif.
2: Tak sendirian, Mas Rusdi, Samenrakap Bupati Pasuruan ini hadir dengan ditemani Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo. Ada juga Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasuruan, dan undangan lainnya. Emil Akbar melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Madiun resmi memulai operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi. Berikut laporan Dayu Suwarno selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Madiun resmi memulai operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 sebagai langkah nyata menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pembentukan karakter. Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan komitmen penuh pemerintah Kabupaten Madiun dalam mendukung keberlangsungan program yang digagas Kementerian Sosial Republik Indonesia tersebut. Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sekaligus penetapan calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 di Kabupaten Madiun.
6: Ya, otomatis kan ini kan sudah, kalau sudah masuk sini berarti mereka harus keluar dari desil 1, desil 2 dalam proses kan, itu karena mereka sudah dipenuhi semua oleh negara, termasuk rumahnya, keluarganya juga akan kita bangun, mereka sedikit demi sedikit akan kita angkat. Apalagi setelah lulus, mereka mendapatkan pekerjaan, insya Allah mereka menjadi tulang punggung dari keluarga.
5: Menurut Bupati, pada tahap awal, ratusan pekerjaan dan perokok akan mengikuti penyelidikan.

0: Satpam Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Dinsos P 3KB Bondowoso Hafidatul Laili mengatakan, pihaknya melakukan penelusuran setelah menerima konfirmasi dari berbagai pihak. Ia mengaku sempat terkejut ketika melihat angka tersebut karena tidak sesuai dengan data yang dimiliki Satgas PPA.
1: Yang ditanya ke kami itu, dan kami cross-check, kebetulan juga ada dari DPRD juga yang konfirmasi ke kami perihal tersebut. Dan setelah kami telusuri, di situ kan sumbernya itu BPS Jatim ya. Kami komunikasi dengan BPS Bondowoso, dan mereka juga menyampaikan bahwa yang disampaikan di portal mereka, di web mereka itu sumber datanya dari PA. Jadi bukan kasus KDRT, tetapi KDRT yang mana menjadi faktor penyebab perceraian.
0: Berdasarkan data BPS, jumlah perkara perceraian yang dipicu faktor KDRT mencapai 147 kasus. Sementara data penanganan kasus KDRT Dinsos P 3KB bersama Satgas PPA menunjukkan angka yang jauh lebih rendah. Pada 2024 lalu tercatat 16 kasus, tahun 2025 sebanyak 10 kasus, sedangkan hingga Juni 2026 sudah terdapat 13 kasus KDRT yang ditangani. Meski begitu, Hafidatul Laili menilai tren pelaporan kasus KDRT mengalami peningkatan. Menurutnya kondisi tersebut bukan semata-mata menunjukkan meningkatnya angka kekerasan, tetapi juga tumbuhnya keberanian korban untuk melapor. M. Samsudi melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Peringat hari ini Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya menggelar Metabolic Ramelan Simposium 2026 sebagai langkah strategis menghadapi tren peningkatan kasus penyakit metabolik yang terus melonjak di tengah masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
4: Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut RSPAL Dr. Ramelan Surabaya terus mendorong pembaruan ilmu medis untuk menghadapi tren peningkatan penyakit metabolik di masyarakat. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan ini ditandai dengan gelaran Metabolic Ramelan Simposium 2026 yang digelar hari ini. Kepala RSPAL Dr. Ramelan Surabaya, Laksamana Pertama TNI Mukti Fahimi menjelaskan, simposium ini merupakan agenda tahunan menjelang hari jadi RSPAL ke-76. Selain itu, ia menjelaskan penyakit metabolik menjadi kasus terbanyak di Indonesia. Mukti menambahkan saat ini penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi, dan gagal ginjal mendominasi hingga 70% dari rata-rata 1.500 pasien per hari di RSPAL Dr. Ramelan Surabaya. Oleh karena itu, pembaruan ilmu sangat penting agar para dokter spesialis tidak ketinggalan paradigma medis terbaru.
5: Jadi, itu yang mendominasi. Jadi oleh karena itu, tetapi ini sangat diperlukan pengetahuan melalui simposium ini untuk mengupdate secara keilmuan para dokter kita, sehingga nanti ketika ada paradigma maupun terapi yang baru, para dokter-dokter spesialis penyakit dalam yang ada di Ramelan tidak ketinggalan dalam segi keilmuan.
4: Melihat tren kasus yang ada, ia menilai kasus-kasus penyakit metabolik semakin beragam, tergantung dengan kondisi masing-masing pasien. Selain itu, beberapa penyakit metabolik bisa mencapai tingkat remisi, sehingga bisa dikontrol bahkan tanpa obat. Oleh karena itu, melalui simposium ini, diharap ada ilmu baru yang bisa diserap oleh para dokter dan perawat yang akan memperkuat layanan kesehatan di RSPAL Dr. Ramelan Surabaya.
6: Faris Yarbo melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Kota Malang menargetkan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis atau TBC meningkat menjadi 90% pada 2026. Awang Sukmawan berikut melaporkan.
7: Dinas Kesehatan Kota Malang menargetkan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis atau TBC meningkat menjadi 90% pada 2026. Target ini dikejar setelah capaian keberhasilan pengobatan TBC di Kota Malang pada tahun 2025 yang berada di angka 85%. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Mu'arif mengatakan tingginya angka penemuan kasus TBC di Kota Malang tidak berarti kasusnya tinggi. Dari sekitar 200 penderita TBC positif yang ditemukan, data tersebut kemudian dipantau melalui dashboard atau sistem pendukung keputusan untuk melihat sebaran hingga tingkat kelurahan. Melalui sistem itu, pemerintah dapat memantau jumlah terduga hingga penderita TBC di setiap wilayah.
8: Bukan tertinggi, penumpang kita tinggi. Dari yang suspek atau dari yang diduga ada gejala ke TB, itu kan kalau di Kota Malang sampai ketemu penderita TB-nya, itu kan sekitar 200-an yang sudah positif. Nah, dari 200 itu kita berikan ke aplikasi Desis Support System, ya, dashboard kita, sehingga di sana sudah bisa kita lihat.
7: Husnul menjelaskan, capaian pengobatan TBC tahun 2026 belum dapat dievaluasi secara keseluruhan, sebab pengobatan paling cepat membutuhkan waktu 6 bulan. Sementara itu terkait dengan 68% yang disampaikan pemerintah pusat, Husnul menegaskan angka tersebut merupakan capaian terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT. Angka itu dihitung berdasarkan jumlah kontak erat penderita TBC yang telah mendapatkan terapi pencegahan. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Sampai saat ini, Dinkes Magetan telah menemukan 580 kasus TBC selama 2026. Meski demikian, angka itu baru memenuhi 31% dari target temuan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan. Yusron Al-Fatah melaporkan.
9: Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan mencatat sebanyak 580 warga terindikasi menderita tuberkulosis TBC hingga Juli 2026. Angka itu merupakan hasil penemuan kasus melalui program aktif Case Finding ACF dan Cek Kesehatan Gratis CKG yang terus dikencarkan di berbagai wilayah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Rohmat Hidayat, mengatakan Kementerian Kesehatan RI menetapkan target penemuan sebanyak 1.878 kasus TBC di Magetan sepanjang tahun 2026. Dengan capaian 580 kasus, realisasinya baru sekitar 31% dari target tersebut. Menurut Rohmat, target yang cukup tinggi bukan menunjukkan peningkatan jumlah penderita, melainkan sebagai upaya mempercepat deteksi sehingga pasien dapat segera menjalani pengobatan dan tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Untuk mengejar target tersebut, Dinkes Magetan mengoptimalkan sejumlah strategi, mulai dari pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG, aktif case finding ACF, hingga pemanfaatan alat ronsen portable bantuan Kementerian Kesehatan yang dioperasikan secara bergilir di 22 puskesmas.
10: Kasus TBC di Magetan, estimasinya dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan di Magetan itu ada 1.878 kasus yang harus ditemukan tahun ini. Kenapa ini harus ditemukan? Karena orang-orang yang di dalam TBC itu supaya segera bisa diobati dan tidak menjadi sumber penularan di tengah-tengah masyarakat kita. Ini adalah upaya kita untuk mempercepat penemuan, kita temukan sebanyak-banyaknya agar segera bisa diobati dan juga untuk mencegah penularan di kepada orang lain.
9: Ia mengimbau masyarakat yang mengalami batuk berkepanjangan lebih dari 2 pekan atau memiliki riwayat kontak erat dengan pasien TBC agar segera memeriksakan diri. Pemeriksaan sejak dini dinilai penting untuk memastikan diagnosis sekaligus mencegah penyebaran penyakit kepada orang lain. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Info olahraga.
3: Pendengar, Persebaya Surabaya siap menghadapi wakil Thailand, Port FC, pada laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo nanti malam. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
11: Persebaya Surabaya bersiap menghadapi wakil Thailand Port FC pada laga terakhir Grup B Piala Presiden yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada malam nanti. Pertandingan tersebut akan menentukan tim yang berhak menutup fase grup sebagai pemuncak klasemen. Meski telah memastikan tiket ke semifinal, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan fokus tim kini sepenuhnya tertuju pada Port FC. Menurutnya laga itu tetap penting sebagai bagian dari proses mematangkan permainan tim sebelum memasuki fase gugur.
12: So if we want to now play against Persib, we need to be on the first position. If we be on the second, we already know that we're going to play against Persib. On this moment, Persib is the juara on Super League and signed many players, so they are favorite also for this competition in my point of view. Arema signed also good players and keep good players, don't lose any key player in my point of view, so they have also good team. The other two teams I don't saw yet, I be honest with you, Tampin Rovers and Borne team, I don't saw, but in my point of view, we need to focus on this moment is the next.
11: Di Kepulauan, pelatih Port FC Sarawut Tripang memastikan timnya juga telah melakukan persiapan maksimal. Ia berharap anak asuhnya mampu menampilkan permainan terbaik dan meraih hasil positif saat menghadapi Persebaya. Ia mengaku masih akan memantau kondisi penyerang Bruno yang baru kembali berlatih sekitar 3 pekan terakhir. Ia menyatakan tidak ingin mengambil resiko memainkan pemain yang belum berada dalam kondisi terbaik.
13: Go, tim ก็พรุ่งนี้เราก็เตรียมที่จะเล่นเพื่อเข้ารอบนะครับก็เน้นการสร้างความเกมแล้วก็สร้างเกมที่ยังเขาได้จากเขานะครับ
14: We prepare the team for qualify only but we gonna plan a team defend and then counter attack
15: What is your target
13: ชนะต้องชนะนะครับ
15: Yeah win only
11: Persebaya saat ini memimpin klasemen sementara grup B dengan koleksi 6 poin berkat kemenangan atas Persija Jakarta dan PSMS Medan sementara Port FC mengemas 4 poin setelah menundukkan PSMS Medan dan bermain imbang melawan Persija Agustin Irdiani melaporkan.
3: Guna melestarikan olahraga tradisional, Kecamatan Kalianget siap cetak sejarah melalui launching Kampung Olahraga Balbudi. Selengkapnya disampaikan Familia.
16: Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep bersiap mencatat sejarah baru melalui peluncuran Kampung Olahraga Balbudi yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Agustus 2026. Langkah strategis ini digagas guna melestarikan olahraga tradisional sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat setempat. Kalianget dinilai sangat potensial menyandang predikat tersebut lantaran olahraga balbudi masih tumbuh subur dan aktif dimainkan warga di 7 desa wilayah setempat. Keberlanjutan tradisi ini juga menjadi modal utama menjaga warisan leluhur agar tidak tergerus oleh zaman. Tokoh penggerak olahraga nasional Taufik Rahman menegaskan bahwa program ini tidak sekadar agenda olahraga biasa melainkan sarana pembentukan karakter bangsa.
17: Jadi Kampung Olahraga Balbudi ini merupakan inisiasi dari tenaga penggerak olahraga nasional yang bersinergi dengan Kormi Kabupaten Sumenep sehingga inisiasi ini disampaikan kepada Bapak Camat Kalianget dan alhamdulillah beliau mengapresiasi memberikan ruang kepada kami untuk mewujudkan Kecamatan Kalianget sebagai Kampung Olahraga Balbudi. Nah, hal ini juga memperkuat identitas Kecamatan Kalianget sebagai kecamatan punya identitas permainan balbudi bahkan di setiap desa.
16: Sementara itu Ketua Kormi Kabupaten Sumenep Imam Safi'i menyambut positif inisiatif tersebut sebagai wujud komitmen masyarakat dalam menjaga eksistensi olahraga tradisional yang syarat nilai edukasi dan kebersamaan.
18: Melalui KORMI, selaku induk organisasi olahraga tradisional, nantinya juga kegiatan ini menjadi agenda tahunan agar ke depan olahraga tradisional ini juga bisa diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep dan juga sebagai ajang olahraga tradisional ini biar tidak punah.
16: Dukungan penuh juga mengalir dari pemerintah daerah setempat. Camat Kalianget Hakiki Maulana Firmansa menyatakan kesiapan jajarannya untuk memfasilitasi dan merangkul seluruh elemen masyarakat agar momentum ini berjalan sukses. Familia melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
3: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Sumenep selengkapnya disampaikan Miftahul Umar.
19: Itu masnya, ini adiknya.
20: Ruang digital ramah anak ini, pasti orang tua memiliki peran yang sangat penting, bahkan peran utama.
21: Di era serba digital, anak-anak tidak lagi hanya bermain di halaman rumah. Mereka menjelajah dunia melalui layar kecil di genggaman. Tapi di balik layar itu, ada arus informasi yang deras, tak selalu jernih. Maka ruang keluarga bukan sekedar tempat berkumpul. Ia adalah benteng nilai, tempat anak-anak belajar, memilah, memahami, dan menjaga diri dari gelombang yang tidak henti datang.
19: Mau tanya apa di malam?
21: Transformasi digital di Indonesia telah membuka peluang besar. Namun bagi anak-anak, ruang digital bisa menjadi medan yang tidak ramah. Data dari WR Sosial dan Kopios tahun 2025 mencatat bahwa 79% penduduk Indonesia terhubung ke internet dan 1 dari 3 pengguna adalah anak-anak.
19: Mama, aku gak
21: Survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 menunjukkan bahwa 4 dari 10 anak pernah terpapar konten tidak sesuai usia dan 1 dari 5 mengalami kekerasan atau perundungan daring. Tasha Kamila, siswa kelas 5 sekolah dasar berusia 9 tahun, saat asik dengan gawainya di ruang keluarga, ia tahu betul bahwa gawai bukan hanya untuk bermain.
0: HP saya kebanyakan buat pembelajaran. Kadang saya cari materi pembelajaran sekolah, terus juga buat komunikasi sama teman-teman soal tugas. Mama selalu dampingi, jadi saya tahu mana yang boleh ditonton dan mana yang harus di skip. Dan juga mama bilang kalau HP dibuat main yang tidak pantas akan disita.
21: Di balik kebiasaan bijak Tasha, ada pendampingan penuh dari sang ibu, Syarifatun. Ia tidak hanya mengatur waktu, tapi juga menanamkan nilai dan rutinitas yang membentuk karakter.
1: Saya juga atur waktu anak-anak saya supaya tidak cuma main gadget terus. Ada jadwal piket nyapu rumah, belajar, dan waktu khusus untuk mulai menghafal Al-Quran dari juz 30. Itu saya lakukan rutin setiap habis salat subuh. Saya percaya anak-anak butuh rutinitas yang sehat supaya tumbuh seimbang jasmani, rohani, dan akhlaknya.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
21: Psikolog Anjana Dwi Siswanti menegaskan bahwa keluarga adalah pondasi utama dalam pembentukan karakter anak, terutama di era digital yang penuh tantangan.
22: Di era modern tetap ya sama dengan sebelum-sebelumnya, orang tua ini memiliki peran utama, justru sebagai peran utama pembentukan karakter, pembentukan kepribadian anak. Sehingga dalam ruang digital ini pasti orang tua memiliki yang sangat penting.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan, kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: dapur. Tanaman apa saja yang bisa ditanam di area dapur dan bagaimana menanamnya? Tiada lain adalah tomat. Bagi masyarakat Indonesia, tomat merupakan salah satu tanaman pangan yang sering digunakan di setiap masakan, bahkan disajikan sebagai minuman. Tanaman yang kaya akan vitamin C dan A, serta likopin ini dapat ditanam dengan mudah di halaman Anda. Selada. Selada merupakan tanaman sayur yang sering dimakan mentah-mentah. Saat kita memakan selada, kadang terasa pahit, yang disebabkan karena banyaknya pestisida yang dikandung selada. Untuk mendapatkan sumber makanan sehat, setidaknya perlu menanam sendiri agar menjamin bahan pangan tersebut. Tanaman yang mengandung vitamin A dan asam folat ini membutuhkan naungan untuk dapat tumbuh. Sebelum selada ditanam di halaman rumah, Anda perlu menyemaikan benih terlebih dahulu. Penyemaian dapat dilakukan dengan di dalam kotak atau lahan. Sebaiknya, lahan dicangkul terlebih dahulu dengan kedalaman sekitar 20 cm. Usahakan bebatuan disingkirkan agar tidak menghambat pertumbuhan akar. Cabai. Cabai merupakan salah satu bumbu masakan yang wajib ditanam di halaman dapur. Tanaman yang dapat menghias pekarangan rumah ini dapat ditanam dengan berbagai jenis, seperti cabai rawit, keriting, kopi, dan hias. Berikutnya kemangi. Tanaman yang biasa dijadikan lalapan atau campuran pepes ikan ini dapat Anda tanam bersamaan dengan tanaman hias lainnya. Tanaman yang biasa disebut sulasi atau selasih di Bali ini dapat ditanam dengan stek batang atau biji. Serai. Rempah-rempah ini beraroma wangi dan menggoda dan sering dijadikan sebagai pengharum masakan Nusantara. Menanam tanaman yang biasa digunakan pada gulai ayam atau nasi kuning ini cukup mudah. Pandan harum. Tanaman rimbun yang berwangi harum ini biasa digunakan untuk pengharum berbagai jenis kue, serta kunyit, lengkuas, dan jahe. Rempah-rempah ini dapat ditanam dengan mudah di pekarangan rumah atau pot. Dalam beberapa hari akan tumbuh tunas.
1: Rose 1.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Selanjutnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran Surat Luqman ayat yang pastinya di oleh Qori Anur Hasmin.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu, ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

0: Sentuhan iman menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Saudara hadirin yang saya hormati, memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat, dia bilang kepada istrinya, "Saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang, kamu jangan keluar rumah." "Baik, Bang." Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. Satu minggu, dua minggu berlalu, belum juga pulang. Satu hari, datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Ada berita kurang enak, Bu. Orang tua ibu sakit parah. Mohon tolong ditengokin." "Apa?" kata si istri. "Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya." Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. "Bu, ada apa? Udah Senin Kemis, napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya, Bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang, saya jangan keluar rumah. Saya enggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja." Pulang utusan itu. Besok balik lagi. "Bagaimana?" "Sudah meninggal, Bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya." Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat, sampai mati, sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa?" "Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang." Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? "Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya." Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: kita ini orang Indonesia juga ya. Harus kamu perhatikan kita juga.
1: Dalam peta wilayah Indonesia, Dusun Yakyo merupakan dusun terpencil di wilayah perbatasan dan seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah karena berbatasan langsung dengan Papua New Guinea. Dusun Yakyo terletak di Kampung Rawa Biru, Distrik Sota, Kabupaten Merauke. Sebagian besar

0: ujung timur Indonesia, di Dusun Yakyu, Kampung Rawabiru, Kabupaten Merauke.
1: Ya, pendengar, saat ini kami berada di atas perahu ketinting dengan ukuran panjang 8 meter dan lebar 1 meter. Kami sedang melakukan perjalanan menuju Dusun Yakyu, di mana Dusun Yakyu merupakan salah satu dusun terpencil yang terletak di perbatasan Indonesia dan negara tetangga Papua Nugini. Nampak di sekitar kami terlihat tebu rawa dengan tinggi sekitar 1 meter dan pendengar sesekali memasuki rawa yang cukup luas dan tentunya semakin memperindah pemandangan di sepanjang perjalanan kami. Nah, pendengar, satu-satunya akses menuju Dusun Yakyu hanya dapat ditempuh menggunakan perahu ketinting melewati luasnya rawa biru di wilayah perbatasan ini, di mana kecepatan perahu kami hanya sekitar 20 km per jam. Dan nampak pendengar perahu kami saat ini mengalami gangguan mesin.
0: Langit mendung dan mulai gerimis mengiringi kami menyeberangi rawa biru menuju Dusun Yakyu. Setelah setengah jam perjalanan, tiba-tiba perahu ketinting yang kami tumpangi mengalami kerusakan mesin. Namun, itu tidak menyurutkan semangat kami untuk melanjutkan perjalanan. Dan setelah dilakukan perbaikan, perahu ketinting yang kami tumpangi mengantarkan kami tiba di dusun milik warga ex-Papua Nugini. Dan kami melaporkan diri kepada Satgas Pamtas setempat.
2: Selamat sore, Pak.
3: Di mana, Pak?
4: Dari kota ya?
2: Ya.
4: Keperluan apa ini?
2: Ya.
5: Bagaimana ya? Beratnya Hamidan sama atas gimana?
6: Saya juga dua kali ke sini tuh.
5: Oh, dua kali ke sini? Oh, berarti saya nggak menangi paling ini.
6: 2017 ya, liputan waktu.
5: Liputan?
6: 17 Agustus.
5: Oh, iya. Ini, Kepala Pukismas?
6: ACC dari RRI.
0: Saat kami menengok ke dalam Dusun Yakyu, nampak puluhan bendera merah putih berkibar di depan rumah warga yang terbuat dari papan. Jiwa nasionalisme begitu kental ketika kami menginjakan kaki di dusun ini. Kobaran rasa yang sulit diucapkan saat melihat kehidupan mereka yang sangat jauh dari kata layak. Tidak nampak satu bangunan sekolah atau puskesmas. Tidak ada jalan beraspal, bahkan tidak terdapat pasokan listrik yang menjamin kehidupan mereka. Dan sampailah kami di rumah salah seorang warga di Dusun Yakyu.
1: Selamat siang, Pak. Kami dari RRI.
7: Selamat siang.
1: Bagaimana, Pak, kehidupan masyarakat di Dusun Yakyu ini?
7: Ya, kita pun hidup itu sekarang ini. Lihat saja itu, kita pun hidup bagaimana.
0: Dan kami pun semakin mendekat.
7: Jadi kita pun mau begini, Bapak. Harus mesti ada rumah-rumah ini. Habis itu baru gereja. Atau rumah apa pendeta dulu. Supaya pendeta dia bisa tinggal baik di sini. Aman.
0: Di depan rumah milik Bapak Bernard Garomaiwa yang jadi banyak mengetahui tentang kehidupan warganya menceritakan anak-anak mereka tidak dapat bersekolah bertahun-tahun karena tidak adanya sekolah di dusun mereka.
7: Kita mau juga untuk apa nih sekolah ini. Kita maunya begini, harus kita mesti ada apa guru.
1: Ada sekolah juga
7: ya? Untuk sekolah ini.
8: Jadi artinya bahwa sekarang ini proses belajar-mengajar tidak berjalan sama sekali?
7: Ya, tidak ada.
8: Sejak tahun berapa ini proses belajar?
7: Sudah 9 tahun sekarang ini.
8: Tidak ada SD?
7: Ya, tidak ada.
8: Guru pun tidak ada?
7: Ya, guru pun tidak ada di sini.
0: Bahkan, warga yang sakit harus dirujuk ke kampung lain karena di Dusun Yakyu tidak memiliki puskesmas layaknya kampung-kampung lain di Kabupaten Merauke.
1: Kalau dari sisi kesehatan sendiri seperti itu, bagaimana kalau ada masyarakat yang sakit di sini?
7: Yang sakit, kita bawa juga.
1: Di sini tidak ada puskesmas?
7: Ya, tidak ada. Jadi kita mesti ada apanya puskesmas juga di sini, harus. Karena ini dia kata apa ini, patok ini. Dari sini 1 kilo.
8: Artinya bahwa

0: Masyarakat sini memang masuk wilayah Indonesia dan benar-benar warga Indonesia yang sesungguhnya begitu.
1: Ya.
2: Kondisi masyarakat Dusun Yakiu mencerminkan belum adanya keadilan bagi warga perbatasan. Kondisinya semakin diperburuk dengan belum adanya pasokan listrik 24 jam. Bahkan untuk memperoleh air bersih pun, masyarakat hanya mengandalkan air bersih dari rawa-rawa di sekitar dusun mereka.
3: Untuk sekarang ini berartinya kalau malam gelap ya?
4: Tidak ada gelap, malam gelap. Seberapa minggu ini? Bukan minggu tapi seberapa tahun ini. Lebih gampang itu solar cell untuk di sini.
3: Supaya kampung tidak gelap ya?
4: Iya.
3: Terus kalau air bersih di sini bagaimana? Masyarakat itu ngambil air dari mana?
4: Ya, harap hujan terus ambil dari rawa saja.
2: Keinginan kuat menjadi warga negara Indonesia dan rasa nasionalisme yang tidak perlu diragukan seharusnya mendapatkan keadilan layaknya masyarakat lainnya yang sangat diimpikan masyarakat Dusun Yakiu. Bupati Merauke, Frederikus Gepse, saat kami konfirmasi terkait kondisi masyarakat Dusun Yakiu memiliki jawaban sendiri.
5: Pemerintah daerah juga berupaya untuk membangun masyarakat kita baik dari pinggiran, di pedalaman, bahkan sampai di tengah kota. Kami pemerintah daerah juga akan berusaha keras dan memberikan perhatian secara serius dan khusus untuk masyarakat kita yang berada di Kampung Yakiu, Rawa Biru.
2: Menurut orang nomor satu di Kabupaten Merauke ini, pihaknya akan membangun 5 unit rumah di Dusun Yakiu. Dan setiap bulan akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di dusun perbatasan negara itu.
5: Pemerintah daerah telah menganggarkan untuk membangun 5 unit rumah di Dusun Yakiu. Dan selama atau setiap bulan dilakukan peninjauan atau pemeriksaan kesehatan oleh puskesmas Sota, yang nanti rumah yang dibangun ini salah satunya akan dipakai menjadi tempat untuk melakukan pengobatan, pemeriksaan kesehatan, dan lain sebagainya dari dinas, badan, kantor atau yang berkompeten. Mari kita semua mendukung untuk bagaimana masyarakat kita di Dusun Yakiu bisa mendapat perhatian sama seperti masyarakat kita di wilayah atau daerah-daerah lainnya.
2: Dusun Yakiu yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini merupakan potret belum adanya pemerataan keadilan di ujung timur Indonesia. Gencarnya program pembangunan di wilayah Papua yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat sedikit mengobati penderitaan masyarakat Dusun Yakiu, seperti penerapan BBM satu harga yang sangat membantu masyarakat di wilayah perbatasan.
6: Saya sering sekali mendapatkan informasi dari masyarakat. Waktu salaman itu bisik-bisik ke saya, Pak, BBM di sini harganya masih 60.000, Pak, waktu di Wamena. Pak, BBM di sini kadang-kadang malah sampai 100.000, Pak. Saya cek kemarin ke Kapolda, benar, harganya memang seperti itu, betul, Pak. Sehingga ini sudah setahun yang lalu saya perintahkan kepada Menteri BUMN agar harganya sama seperti provinsi, seperti daerah yang lain, baik di barat maupun di tengah, harusnya memang sama. Dari dulu harusnya memang sama.
2: Adanya program dana desa yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tentunya sangat membantu masyarakat Dusun Yakiu dalam melakukan pembangunan berkesejahteraan sosial di wilayah perbatasan.
7: Dana desa pada tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp72 triliun. Penggunaan dana desa tersebut akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Di samping itu, dana desa diharapkan dapat mendorong inovasi dan entrepreneur baru, sehingga produk-produk lokal yang dimiliki setiap desa dapat dipasarkan secara nasional, bahkan global melalui marketplace.
2: Pembangunan pos lintas batas negara, PLBN Sota, di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, sangat diapresiasi masyarakat Dusun Yakiu, dan tentunya keberadaan PLBN Sota akan berdampak ekonomis terhadap masyarakat Dusun Yakyu.
1: Kita telah membangun 7 pos perbatasan di mana? Aro, Tangabadau, di Entikong, kemudian di Wini, di Mutain, Mutamasin, di Sko. Tiba saatnya juga di Sota ini akan kita mulai di 2019. Di Januari kita harapkan nanti selesai bulan Oktober. Kita harapkan selain menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru, ini juga sebuah etalase yang menjadi kebanggaan kita karena merupakan beranda paling depan dari negara ini. Sama seperti pos yang lain, ada pos apa, untuk imigrasi, karantina, dan saya tadi sampaikan minta ada dibangun pasarnya sebagai sebuah kegiatan ekonomi, nanti masyarakat lokal di sini agar bisa digunakan. Itu penting sekali.
2: Perhatian maksimal yang diberikan Presiden Joko Widodo bagi wilayah perbatasan patut diberikan apresiasi. Bahkan, keberadaan monumen kapsul waktu yang menelan anggaran miliaran rupiah di Merauke membuktikan Presiden Joko Widodo sangat cinta terhadap Papua, terutama bagi wilayah perbatasan negara.
8: Ya, ini adalah monumen impian kita bersama, impian anak-anak kita. Ada tadi sudah saya sampaikan 7 impian mereka, dan intinya ingin negara kita Indonesia ini menjadi sebuah negara yang besar, negara yang disegani, negara yang maju, negara yang bermartabat. Saya meyakini bahwa 7 impian yang diimpikan oleh anak-anak kita dari 34 provinsi ini akan terwujud kalau kita mau bekerja keras, kalau kita mau bekerja nyata, kalau kita mau bekerja sama. Dan semuanya tidak bisa dilakukan secara instan, dadaan nggak mungkin. Ini adalah pekerjaan bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tetapi ini pekerjaan dari generasi ke generasi.
2: Presiden Joko Widodo tentunya sangat dicintai warga Papua. Bukan hanya dari gencarnya pembangunan yang dilakukan di Papua oleh orang nomor 1 di Indonesia ini, tetapi juga dari pernyataan Bernard Garomaiwa dari ujung timur Indonesia.
9: Kami cinta Jokowi.
2: Pernyataan tegas, kami cinta Jokowi. Mengakhiri perjalanan kami di Dusun Yakyu, ujung timur, tanah air.
10: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
11: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo. Padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: manusia itu tidak disenangi oleh Allah, manusia itu tidak disukai oleh Allah sebagai pencipta kita yang mengatur kita, kalau dia punya otak yang bebel, otak yang kemudian tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima nasihat-nasihat yang baik dari orang lain untuk sebuah kebaikan. Maka disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Taqwa bika isman allah tazala mukhasima." Cukuplah seseorang itu disebut orang yang sedang berada dalam proses dosa terus, manakala kemudian di hatinya ada permusuhan. Ya, kita tahu memang ini tidak mudah, ya, tidak mudah. Persoalan bahwa hati kita kemudian akan terus bermusuhan atau berselisih itu memang tidak mudah, karena memang manusia itu punya karakter di dalam dirinya itu suka untuk memikirkan apa yang menjadi pikiran dirinya sendiri, dan dia tidak mau mengalah bahasanya. Orang itu disebutkan tadi bahwa orang yang paling tidak disuka dibenci Allah itu adalah orang yang bebal atau orang yang punya keras kepala. Karena orang yang kemudian suka bermusuhan ini atau kemudian tidak berhenti permusuhan hatinya itu akan menyebabkan dia suka mencela, dia suka melaknat, dia suka berbicara hal-hal yang tidak baik, sehingga kemudian itu tidak sesuai dengan karakter sebagai seorang mukmin. Karena orang mukmin itu laisal mukmin bita'an walal la'an walal fahis walal bagi. Jadi orang mukmin itu bukan suka mencela, suka melaknat, kemudian suka melakukan perilaku-perilaku yang keji atau tidak baik, dan suka berkata-kata kotor. Karena memang kalau orang yang sudah di hatinya selalu ada permusuhan, selalu tidak ada kedamaian dalam hatinya pada seseorang atau siapapun, maka amat sangat mudah dia biasanya memunculkan kata-kata kotor, kata-kata keji, atau perilaku yang tidak baik. Dan itu sesuatu yang sebenarnya tidak sweet, tidak sesuai dengan karakter sebagai seorang mukmin. Oleh karena itu betul kalau di dalam ajaran agama itu disebutkan Allah sudah menetapkan as-sulhu khair. Damai itu elok, indah, jauh lebih menenangkan, jauh lebih kemudian menjauhkan dari hal yang tidak baik.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita sentral.
1: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri, mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Mereka dalam keterangan pers di Jakarta.
3: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tiongkok dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
2: Karena sementara itu, bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
4: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini, tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
2: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Buka ruang.
1: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
5: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
6: peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan.

0: Diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari, kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
1: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
3: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
4: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu. Karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan, begitu.
3: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung, Seyegan, Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya adalah siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
5: Enak, apalagi katsunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
3: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
6: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
3: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPPG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Era untuk Indonesia.
1: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
2: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
3: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, nggak normal dari harga kemarin berapa ya Bang Beli? Ini dari harga 80 gitu, jadi kayak nggak mungkin Bang, dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak ganjing kan. Kayak mikir-mikir dulu Bang, yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
2: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
4: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
2: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Anggodo, beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa, menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Dia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
5: 22, kita menyelenggarakan pemecahan rekor muri, yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri, tapi ternyata juga rekor dunia.
6: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif Muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
7: Kemarin sebenarnya dalam rangka hari janji, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi Muri mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya oleh 5.222. Karena 222 karena hari janji. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694. 6.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dibukakan sebagai rekor dunia.
6: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
5: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
6: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
8: Tadi habis makan bareng sop ayam.
9: Gimana kesannya?
8: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
6: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
1: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Principe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Seyogianya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingan ini baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur, namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyrone Mings. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schiedemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Jadi sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Tiloli, Pro3 RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena akhlaknya yang mulia. Di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Nah, keagungan akhlak Nabi itu adalah bagaimana beliau berinteraksi dengan semua orang, dengan segala segmen masyarakat, dengan segala lapisan masyarakat. Jadi kalau di kitabnya Syaikh Shalih Al-Munajjid itu, Kaifa Amaluhum, bagaimana interaksi seni, interaksi Rasulullah SAW dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana interaksi Rasulullah dengan para istrinya, interaksi Rasulullah dengan anak-anaknya, interaksi Rasulullah dengan tetangganya, interaksi Rasulullah dengan orang kaya, interaksi Rasulullah dengan orang miskin, interaksi Rasulullah dengan siapapun. Ya, termasuk diantaranya ada satu segmen, satu lapisan masyarakat yang dikenal, yaitu adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang secara tampakan lahir ya, itu tidak sama antara lahir dan batinnya secara umum begitu. Walaupun nanti kita bedakan antara nifaq amali dengan nifaq i'tiqadi. Jadi nanti Rasulullah berinteraksi dengan dua kategori orang munafik ini ya. Baik kategori munafik i'tiqadi, yaitu menyatakan beriman padahal tidak ya. Atau kemudian berinteraksi dengan orang-orang yang sebenarnya dia punya tanda-tanda nifaq tapi dalam hal-hal amali. Seperti misalnya suka berbohong, suka berdusta. Atau kemudian mengingkari janji atau dia berkhianat tapi dia masih muslim. Bukan yang itu tadi. Jadi nanti ada dua orang munafik. Nah, secara umum kita memahami dulu bahwa perilaku munafik ini jauh lebih berbahaya daripada orang-orang kufur ya, atau orang-orang kafir. Kenapa? Karena itu berada di dalam umat Islam sendiri. Sehingga lebih berbahaya itu. Karena dia berada di dalam kelompok Islam gitu ya, atau berada di dalam. Jadi kalau orang kafir itu jelas sudah berada di luar gitu ya. Sehingga kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal munafiqina fid dharikil asfali minan nar. Ya. Jadi orang-orang munafik itu dia berada di kerak yang paling bawah di neraka itu ya. Walan tajida lahum nasira, dan tidak ada yang menolong nanti. Karena memang lebih berbahaya dan lebih laten. Makanya sampai-sampai kemudian di misalnya di dalam Quran surat Al-Baqarah itu yang unik, ketika berbicara atau menyebut tiga kelompok manusia yaitu mukmin, lalu kafir dan munafik. Itu ketika berbicara tentang kelompok orang mukmin itu ternyata di dalam Al-Quran cuma 4 ayat yang berbicara tentang orang mukmin. Sedangkan ketika berbicara tentang orang kafir itu ada 2 ayat. Dan ketika berbicara tentang orang munafik itu justru di dalam Quran surat Al-Baqarah itu ada 13 ayat. Sehingga kemudian memang sesuatu yang perlu di perhatikan ya. Nah, tetapi menarik ketika misalnya di kitabnya Syekh Salim Al-Hilali itu, di Mausu'atul Manahi As-Syar'iyyah itu, ada cerita yang cukup menarik gitu ya. Ketika Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi itu, mendengar ada orang yang berdoa. Ada orang yang berdoa begini, ya Allah binasakanlah orang-orang munafik katanya. Nah lalu ketika selesai berdoa, orang itu kemudian ditegur oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi yang dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima pesan dari Rasulullah tentang nama-nama orang munafik ya. Jadi Hudzaifah bin Yaman ini dikenal sebagai orang yang pemegang kunci rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama orang-orang yang munafik itu. Nah, Hudzaifah bin Yaman suatu saat mendengar ada orang yang berdoa, binasakanlah orang-orang munafik itu ya Allah gitu. Nah, selesai berdoa begitu, lalu kemudian Hudzaifah bin Yaman menghampiri orang itu dan mengatakan, kamu tidak perlu berdoa untuk kepada Allah agar dibinasakan orang-orang munafik itu. Karena apa? Karena nanti kamu nanti akan ketemu orang di jalan sedikit. Nanti kalau binasa semua orang-orang munafik itu, kamu ketemu orang di jalan sedikit. Nah, itu artinya memang potensi kita untuk menjadi orang munafik itu, siapapun ya, itu sangat besar. Baik itu terutama nifak amali atau kemunafikan yang berdasarkan tadi itu tanda-tanda orang munafik itu, yang kita kenal dengan tanda tiga, yaitu bila berbicara bohong, kalau berjanji dia tidak menepati, dan kalau dia diberi kepercayaan dia tidak amanat misalnya. Nah, orang-orang yang semacam itu kalau didoakan tergolong orang munafik, kamu nanti ketemu orang cuma sedikit karena banyak yang mati gitu. Jadi kalau itu dalam konteks nifaq amali. Nah, memang seperti yang kemudian disampaikan oleh para sahabat itu, karena takutnya ketika Hudzaifah bin Yaman itu diberi nama-nama orang-orang munafik itu, dan itu rahasia sifatnya, sampai para sahabat itu khawatir termasuk di situ. Bahkan orang sekelas Umar bin Khattab sempat bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, apakah namaku termasuk yang dicatat atau kemudian disebutkan oleh Rasulullah sebagai orang munafik? Ada banyak sahabat yang kemudian ada kekhawatiran, ada kecemasan begitu, karena memang tidak mau tergolong orang-orang munafik itu. Nah, memang ada hal yang juga kita pahami di dalam kitab At-Tariq Al-Muhammadiyah itu, karangan dari Syekh Al-Birkawi itu, beliau menyebutkan bahwa ada banyak kemunafikan yang bisa muncul dari diri manusia itu, ya. Bisa dari cara berbicara dia, bisa jadi dari penampilan dia, bisa dari bagaimana dia beribadahnya juga, bisa dari bagaimana dia berkomunikasi, berpenampilan, atau hal-hal yang tampak dalam dirinya. Itu semua yang ada pada diri kita, yang melekat pada tubuh kita, ataupun kemudian yang menempel pada tubuh kita, itu bisa menjadi bahan-bahan untuk kita menjadi orang munafik. Jadi oleh karena itu memang harus kita jauhi. Kalau Syekh Ayd Al-Qarni itu bahkan menulis kitab kecil ya, tapi itu justru memberikan tanda orang munafik itu 30 macam. Ya, jadi kitabnya itu berjudul Salasuna Alamah Lil Munafikin. Ada 30 tanda alamat orang yang munafik. Saya kembali ke yang tadi bahwa ulama salaf itu membagi nifak itu ada dua, Mbak. Jadi ada nifak i'tiqadi, ya, nifak takzib, ya, nifak akbar ini. Karena dia menyatakan Islam, tapi sebenarnya dia pura-pura, ya. Seperti tadi yang disebut salah satu tokohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Dia menyatakan masuk Islam, tapi sebenarnya dia bohong, pura-pura. Itu namanya nifak takzib atau nifak akbar. Kemudian yang kedua adalah nifak amali. Jadi nifak asgar itu yang kita sebut tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Kalau yang nifak akbar tadi itu memang dia keluar dari Islam karena dia pura-pura keislamannya. Tapi kalau nifak amali itu adalah memang kita sedang melakukan perbuatan-perbuatan nifak. Seperti tadi itu bicara, bohong, berjanji tidak ditepati, kemudian dipercaya dia ingati. Bila dia bertengkar atau berselisih dengan orang, dia curang. Itu juga ciri-ciri orang munafik dalam riwayat yang lain. Jadi ada empat itu. Walaupun nanti kalau Syekh Ayd Al-Qarni itu menyebut ada 30 dari berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Misalnya tentang mau salat malas, itu juga ciri-ciri orang munafik. Jadi itulah yang kemudian sangat perlu kita introspeksi pada diri kita. Nah, berbicara tentang kemunafikan atau orang-orang munafik ini, tadi sudah disebutkan, jadi salah satu gembongnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini adalah seorang tokoh dulu yang diharapkan jadi memimpin kabilah Aus dan Khazraj pada waktu itu. Tetapi karena Rasulullah itu datang sebagai pemimpin, maka lalu kemudian pamor dari Abdullah bin Ubay bin Salul ini, yang harusnya dia yang menjadi tokoh gitu, Tapi karena kalah pamor dengan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lalu kemudian dia menyatakan masuk Islam juga. Padahal itu adalah kepura-puraan. Dia hanya pura-pura. Dia yang harusnya memimpin, dia yang harusnya menjadi tokoh, dia yang harusnya menjadi. Tapi karena kalah kepopuleran dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kemudian hijrah ke Madinah itu, jadi Rasulullah hijrah ke Madinah dan tidak ada apa-apanya. Abdullah bin Ubay As-Saluliyah, lalu kemudian dia menyatakan masuk Islam, padahal itu pura-pura. Dan itulah yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan dia punya rencana-rencana jahat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dirinya yang harusnya jadi pemimpin di Madinah itu, artinya popularitas dia kemudian turun. Makanya dia benci, dendam, dan dia pura-pura masuk Islam. Nah, tetapi sikap Rasulullah kepada Abdullah bin Ubay ini, beliau ya tetap lunak gitu ya. Jadi Rasulullah itu tetap lunak, tapi beliau baik, menunjukkan toleransi yang paling besar ya, dengan harapan agar nantinya barangkali nanti Abdullah bin Ubay ini betul-betul kemudian kembali mau lunak ikut beneran ke Islam atau ikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian orang munafik itu suka bersekongkol dengan orang Yahudi. Jadi di karakter yang sudah dilihat, bagaimana kemudian disifati, bagaimana ketika di Bani Qainuqa pada waktu itu, saat kemudian kaum muslimin dilecehkan, lalu kemudian dibela oleh orang muslim sampai syahid itu, lalu kemudian diblokade oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang orang munafik ini suka berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang-orang Yahudi. Kemudian misalnya juga dalam perang Uhud itu, bahwa sepertiga pasukan itu sempat terpecah, tetapi kemudian ada juga yang kemudian memang betul-betul bertobat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya gambaran-gambaran tentang betapa di kelompok dalam secara internal kadang-kadang muncul orang-orang yang munafik ini. Begitupun juga pada saat perang Tabuk juga, di beberapa perang yang lain ada kelompok orang-orang yang ini orang Islam ya, atau menyatakan dia dalam Islam, tapi lalu kemudian dia berbuat yang tadi itu membahayakan, antara di depan dan belakang dia bohong. Jadi itu yang bahayanya orang munafik itu. Daripada jelas kalau lawan itu jelas di depan kita, tapi kalau orang-orang nifak ini berada di dalam. Nah, orang-orang munafik ini juga suka mengolok-ngolok ya, suka menghasut agar saling bermusuhan. Jadi karakter kalau di dalam itu ada orang-orang nifak itu jadi provokator gitu. Jadi kalau orang yang dalam satu organisasi atau dalam satu tempat dia memprovokasi, sebenarnya dia adalah termasuk orang-orang yang punya karakter munafik, karena orang munafik itu suka menghasut, suka mengolok-ngolok, dan itu di dalam ya. Jadi apa yang seperti yang dikatakan oleh Ibnu Umar ketika beliau menyatakan kelompok mereka itu berkumpul lalu mengolok-olok orang Islam yang ikut perang Tabuk, ikut ekspedisi Tabuk, atau kemudian perang-perang yang lain. Jadi ketika diadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, mereka mengatakan hanya bercanda, hanya bersenda gurau. Itu dalam Quran surat At-Taubah ayat 65. Jadi ini menjadi perhatian kita bahwa karakter orang munafik itu kalau dalam internal tadi itu, dia itu suka menghasut, suka mau membuat pengadu domba, suka juga berbuat selain mengolok-olok itu, menghasut dan menjadi provokasi. Dia itu ketika kemudian ditegur nanti, kamu kok seperti itu? Enggak kok, cuma bercanda, cuma sekedar senda gurau aja. Nah itu orang-orang nifak gitu Pak. Jadi itu biasanya ada di dalam ya. Makanya di dalam Quran surat At-Taubah 65, di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perilaku orang-orang yang nifak di dalam itu. Nah, bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berinteraksi dengan orang-orang munafik ini ya. Nanti kita akan bicara juga dengan interaksi Rasulullah dengan yang lain-lain tadi yang saya sebutkan, tapi ini kita dahulukan dulu bagaimana interaksi Nabi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang munafik. Yang pertama, beliau itu memang katanya Syaikh Al-Munajjid itu dalam kitab Kaifa Amaluhum itu berdasarkan penelitian, beliau itu pertama memang bersikap lunak. Ya. Apa yang bersikap lunaknya Rasulullah itu berharap nanti mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Karena terbukti pada saat Abdullah bin Ubay bin Salul itu meninggal dunia, sebagian besar pengikutnya ketika sudah Abdullah bin Ubay itu meninggal, mereka kemudian masuk Islam beneran. Jadi memang di Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai gembong orang munafik yang pura-pura masuk Islam ini punya pengikut. Dan ternyata betul karena sikap Rasulullah yang lunak ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini sudah meninggal, ternyata sebagian besar ada yang memang menyatakan masuk Islam dengan beneran gitu. Dan inilah sikap rahmatnya Rasulullah masih tetap lunak tadi itu. Artinya tidak bersikap keras atau tegas, itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah itu masih menerima alasan-alasan mereka ketika bersumpah untuk tutup tidak ikut perang atau apa gitu kan. Dia pakai alasan-alasan. Selama itu alasannya masih rasional, itu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah indahnya akhlak Rasulullah, masih pakai rasional gitu ya. Artinya dalam keseharian selama itu alasannya masuk akal, masih diterima. Dan inilah luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Kalau kita mungkin ini pura-pura, ini bohong. Tapi Rasulullah enggak, masih menerima selama itu masih masuk akal ya. Kemudian Rasulullah juga menahan diri untuk tidak membunuh mereka. Walaupun orang sekelas Umar bin Khattab itu minta izin saja. Kalau model tipikal begini sudah dibunuh aja ya Rasulullah gitu kan. Nah ini kan terjadi ketika misalnya di kelompok-kelompok Islam itu ada juga yang kemudian mengatakan seseorang itu masih seperti jahiliyah. Jadi ngomong misalnya kaum Ansor, kaum Muhajirin. Jadi seolah-olah Ansor dan Muhajirin itu kan sama-sama sahabat Nabi. Tapi kemudian muncul keeguannya, kekelompokannya gitu kan. Jadi wajar lah misalnya kesukuannya itu muncul. Dan lalu kemudian Rasulullah SAW, Umar itu kan mendengar ada beberapa orang yang begitu, bunuh aja ini Rasulullah, orang-orang kayak gini. Tapi Rasulullah kemudian melarang, jangan Umar, nanti Muhammad itu dikenal suka membunuh sahabatnya, karena mereka juga sahabat gitu kan. Jadi gimana kalau dibicarakan orang, ternyata Muhammad itu bunuh sahabatnya, walaupun itu adalah sahabat-sahabat yang memang bersalah, tapi Rasulullah melarang, menahan diri untuk tidak membunuh. Tetapi kemudian Rasulullah tapi tidak memberikan jabatan-jabatan publik atau memberikan kesempatan kepada orang-orang munafik itu untuk duduk di satu tempat yang butuh kejujuran, butuh amanat, semisal bendahara, penagih zakat, kemudian pemimpin pasukan, itu Rasulullah tidak. Jadi yang jabatan-jabatan publik itu untuk orang munafik dipilih betul, jangan sampai orang-orang yang gini. Jadi satu sisi beliau lunak menerima reason mereka, lalu kemudian menahan diri untuk tidak membunuh, tetapi kemudian Rasulullah betul-betul memilih yang di jabatan-jabatan publik itu orang-orang yang bukan terkategori munafik. Jadi seperti bendahara tadi, kemudian penagih zakat, kemudian panglima perang, bahaya kalau ini dipercayakan pada orang-orang munafik. Nah ini juga pelajaran pada kita di sektor apapun, bahaya kalau sudah dikuasai orang-orang munafik itu habis itu di satu organisasi, satu negara atau apa. Jadi memang itu tidak dipilih itu. Kemudian orang-orang munafik ini memang tetap diperlakukan selayaknya sebagai muslim oleh Rasulullah, karena mereka memang tidak terang-terangan membuktikan bahwa mereka itu orang munafik. Beda kalau kemudian terang-terangan, maka jelas kemudian Rasulullah menggolongkan mereka murtad. Jadi ada kelompok orang-orang yang memang mereka sembunyi-sembunyi. Dan yang sembunyi-sembunyi ini yang kemudian masih dilunaki oleh Rasulullah. Tapi yang sudah terang-terangan kemunafikannya, maka dihukum sebagai orang murtad dan diberlakukan mereka hukum-hukum kemurtadan itu. Catatan menarik terakhir adaleh ketika Syaikh Shaleh Al-Munajjid itu menyatakan bahwa sebuah kekeliruan besar ketika kita membiarkan setiap orang munafik itu berbuat zalim. Karena kalau orang dulu itu memang sembunyi-sembunyi munafiknya. Tapi kalau sudah terang-terangan, maka itu sebenarnya bukan munafik lagi, karena harusnya sembunyi-sembunyi. Tapi kita harus melakukan hal yang tegas kalau ada perilaku-perilaku munafik yang sudah menyimpang. Karena Rasulullah sendiri sudah memberikan contoh tadi, secara umum lunak, tidak memberikan jabatan tertentu. Tetapi di sisi lain, kalau itu sudah terang-terangan, Rasulullah menghubungi dengan murtad.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan, Pro 1 RRI Sumedang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, bangsa, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, pembukaan, musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa. Lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragama apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Saya Tohir dan kembali ke ruang dengar Anda yang akan menemani Anda di malam ini dalam Sampang Malam Ini. Edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Pendengar, selamat malam, selamat menikmati teman-teman kami dengan kedua negara Anda di jumpa kita pada Sampang Malam ini dan juga saat ini malam minggu nih ya. Malam yang membahagiakan, bukan malam yang membahagiakan, tapi harus bahagia lagi. Wow. Pendengar The Massive, aku kehilanganmu, jangan sampai kehilangan dong. Wah. Pendengar, selamat menikmati malam yang panjang, malam yang membahagiakan bersama dengan orang-orang tercinta dan terkasih semuanya. Syukur alhamdulillah. Sampai dengan malam ini masih sehat walafiat. Berkat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda para pendengar dari dimanapun Anda berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Wow, malam minggu. Pendengar, kalau berbicara malam minggu nih ya, kayaknya malam yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ungkapan rasa syukur. Yang pasti, dan dimanapun Anda berada, tetap semangat, tetap bahagia bersama dengan orang-orang tercinta dan terkasih. Teman-teman, pop kami dengan keluarga Anda, ada Tulus, Langit Abu-Abu, ada juga Sandi Sandoro, Tak Pernah Padam. Wow, ini yang cocok nih ya. Ada Delon, Negeri di Awan, yang penuh dengan impian, penuh dengan bayangan kebahagiaan, khayalan. Wah. Juga nanti kami dengar Anda, drama pendek akan dipersembahkan oleh RRI Purwokerto dengan judulnya Empati. Tentunya juga informasi-informasi terupdate ataupun informasi-informasi yang bakal hadir ke kedua negara Anda juga bakal kami hadirkan di jumpa kita pada Sampang Malam ini. Pendengar, sebagai informasi perdana nih ya, di Kabupaten Sampang ini Bupati Sampang Selamat Junaidi melantik Faisal Ansori sebagai pejabat atau PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang PJ pada Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 00:10 waktu Indonesia bagi menurut wah tengah malam nih ya. Di Pendopo Trunojoyo, pelantikan dilakukan hanya beberapa menit setelah Yudi Setiawan resmi memasuki masa purna tugas. Wow, hanya 10 menit nih. Pendengar, prosesi pelantikan yang berlangsung dini hari ini menjadi langkah cepat pemerintah Kabupaten Sampang untuk memastikan tidak terjadi kekosongan jabatan pimpinan birokrasi setelah berakhirnya masa jabatan sekda definitif. Pendengar, Bupati Selamat Junaidi mengatakan bahwa PJ Sekda memiliki peran sentral dalam mengkoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah OPD, mempercepat pelaksanaan program prioritas, serta menjaga kualitas pelayanan publik. Jabatan ini adalah amanah besar. Ia meminta PJ Sekda yang baru bekerja dengan penuh totalitas sebagai abdi masyarakat, memperkuat koordinasi seluruh perangkat daerah, serta memastikan pelayanan publik semakin cepat, profesional, dan berkualitas. Ia juga meminta seluruh kepala OPD memberikan dukungan penuh kepada PJ Sekda agar roda pemerintahan tetap berjalan aktif, efektif, dan target pembangunan dengan visi Sampang Hebat Bermartabat plus dapat direalisasikan. Usai dilantik, Faisal Ansori juga mengatakan siap mengembangkan amanah tersebut. Ia berkomitmen memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan disiplin aparatur sipil negara, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Ia siap menjalankan amanah ini dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Prioritas adalah memperkuat koordinasi antar OPD, meningkatkan disiplin aparatur negara, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal sesuai dengan amanah Bupati Sampang. Wow, selamat ya kepada Bapak Faisal Ansori sebagai PJ Sekda Kap Sampang.
Semoga diberi kekuatan lahir batin, diberi kekuatan jasmani dan rohani, wah, untuk terus mengembangkan amanah-amanah yang telah dibebankan di pundak beliau. Pendengar, teruslah bersama kami di Sampang malam ini. Setelah lagu dari Tulus, Langit Abu-Abu, kami hadirkan kepada negara Anda drama pendek dari Purwokerto, dari Purwokerto dengan tembangnya Empati.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Pak RT, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mas Bams, monggo Pinara, duduk dulu mas.
0: Nggih, Bu. Loh, Bapak kemana?
1: Tunggu sebentar aja nggih, Mas. Bapak lagi sholat.
0: Weh, siap Bu. Tak tunggu di luar saja ya, Bu.
1: Loh, kok di luar? Di sini aja, Mas. Oh iya, mau minum apa? Jus, jaesu, cendol dawet, teh tarik.
0: Wah, kok lengkap banget toh, Bu. Kayak warung aja. Ya wis, kalau kopi ada kan, Bu?
1: Jelas ada, Mas Bams. Kalau berbagai minuman yang saya bilang tadi itu baru fiktif belaka. Alias, ngarang aja, Mas.
0: Saya sudah tahu itu, Bu. Makanya saya minta kopi aja. Sekalian bikin dua ya, Bu.
1: Loh kok dua sih, Mas?
0: Satunya buat Pak Parjo, nanti bentar lagi juga datang.
1: Oke, siap. Tak tinggal dulu ya, Mas.
0: Iya, Bu. Saya tunggu di depan ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Wih, Mas Bam, Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Karang Taruna RT kita tercinta ini sudah datang toh.
0: Sebagai yang termuda harus semangat dan satut Pak Parjo.
2: Wah, memang harus begitu Mas Bam. Yang muda yang berkarya. Loh, mana Pak RT, Mas?
3: Saya di sini Pak Parjo.
2: Wih, adalah duduk mengagetkan saja jenengan iki lho, Pak.
3: Ini kopinya dinikmati dulu. Saya tak nyuruh sedela ya. Tadi di kantor ada lembur, jadi pulangnya rada telat. Urung sempat nyuruh.
0: Siap, Pak RT. Lah, ini kok Bapak yang jujuk kopi ini?
3: Ibunya lagi gantian sholat.
0: Loh, kok nggak sholat bareng sekalian sih?
3: Tadi pas saya sholat, Bu RT ngejangan disit. Wis lah, ngopi disit, tak nyore ya. Wis kencot pisan kok.
2: Oke, siap Pak RT, sumonggo.
0: Yoi Pak.
2: Mas, sebenarnya si Roni anaknya Pak Suryono itu keadaannya gimana?
0: Menurut informasi masih kritis sih Pak.
2: Waduh.
0: Gimana nggak kritis Pak? Lowong kesambet pedang.
2: Kok bisa-bisa nih bocah menengan kaya-kaya malah ikut-ikutan tawuran ya Mas?
0: Jangan melihat buku dari sampulnya saja Pak. Kayaknya sih menengan, tapi nyatane malah seneng gendutan, seneng tawuran, iya kan? Kadang yang pecicilan itu cuma berisik doang Pak. Tapi sing meneng kowe, sing medeni, jangan disamaratakan. Teori ini tidak sepenuhnya benar.
2: Betul sampean Mas. Tapi kasihan Pak Suryono, balik kampung kudune seneng, malah balik-balik gara-gara pola bocah.
0: Itu namanya anak pola Bapak Keprada. Semuanya ada sebab sababnya Pak. Kenapa kok si Roni bisa ikut genggengan terus tawuran? Ya, karena mesti ada sebabnya kan. Bisa karena lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, lingkungan kancah nongkrong, lingkungan teman sekolah, dan lain-lainnya.
2: Lah, lawang Pak Suryono, istri dan juga adiknya Roni yang kecil tinggal di perantauan. Ya walaupun sebulan atau dua bulan sekali mesti balik ngumah, tapi ya anaknya mesti ora kerumat, jauh dari pengawasan sih. Ya mesti gabut ndean atau jadi liar.
0: Padahal di sini si Roni juga ada Pak D-nya ya.
2: Alah, kayak Mas Bam enggak paham. Mboan karo Pak D-ne di zona bae, ibaratnya cuman diempani tok.
0: Halah, diempani kayak pitik bae. Lah, itu panan mau kemana? Panan, Pak, sini Pak.
4: Halo, halo, gimana Mas Bambang?
2: Mau kemana toh Pak? Sejaknya kok gipiak pisan?
4: Biasalah, ada urusan.
0: Bapak kan seksi humas di RT kita. Mbok menawa pengen ikut tilik anaknya Pak Suryono.
5: Si Roni maksudnya? Mau, ngapain ini lagi bocah sing senengnya tawuran? Wis, ngisin-ngisin warga RT ini dewek juga, mbok. Jorna baik lah.
2: Ya jangan kayak gitu, Pak.
0: Iya, Pak. Setidaknya ya ada rasa empati dari Bapak.
5: Buat apa berempati sama pelaku tawuran, Mas? Wis, ngawe rusuh. Terus ngawe isin, maning. Wis, jorna baik urusan orang tua, nih.
0: Memang si Roni salah, tapi sebagai warga yang baik, kita kan tetap kudu ada empati, apalagi jenengan jabatannya humas. Kan berhubungan dengan kemasyarakatan, harusnya ya ikut.
5: Alah emoh, nek emoh ya emoh kok mas. Maksud temen dening loh, Jan. Rika pada tidak tahu sih rasanya pas ke RT-an sebelah, atau ke RW-an mesti dadi bahan omongan gue, dadi bahan gunjingan. Kan isin mas.
2: Saya mah gak isin pak. Lawang memang kenyataannya kok, ngapain juga isin?
5: Karena sampean orang duwe rai pak, rai gedek ngerti?
2: Dengan Rika kesuh pak, ngasih gawa rai ini aku juga. Maksudnya piwe gue.
0: Aduh, malah pada tawuran keh.
3: Weh, anu anak apa kok? Takut gak kena kok kayong rame temen kayak lagi Agustusan. Anu anak apa kok?
0: Ini Pak RT, Pak Parjo sama Pak Adnan lagi padu. Awalnya diskusi, terus debat, lama-lama jadi padu.
3: Uwis lah, uwis. Sudah ya, sudah. Mosok warganet dewek ya pada tawuran. Terus yang tua melu pada gelutan. Ora pantes lah. Jangan ya Pak, jangan.
5: Ini masalah prinsip Pak. Saya nggak mau ikut tilik si Roni. Karena bagi saya, Roni itu pelaku tawuran. Jadi nggak usahlah ditiliki.
2: Saya hanya memberi penjelasan sama Pak Adnan bahwa prinsipnya itu terlalu kaku. Apapun alasannya, empati tetap nomor satu, Pak.
3: Waduh, ini berarti soal prinsip nih. Memiliki prinsip itu boleh, tapi juga harus melihat situasi dan kondisi juga. Jangan sampai sebuah prinsip bertabrakan dengan norma sosial yang ada.
0: Mungkin kayak gini ya, Pak. Setidaknya, walaupun memegang erat sebuah prinsip, tapi bisa dibicarakan dengan baik-baik, tanpa menyinggung pihak manapun. Biar endingnya tuh enak, enak didengar dan enak diterima.
2: Nah iya betul sekali, saya setuju pendapatnya Mas Bams dan Pak RT. Saya juga nggak memaksa kok Pak. Wistah, semuanya terserah Bapak, monggo, dipenggali sendiri.
3: Justru kalau bisa Pak Adnan kasih solusi yang solutif dengan prinsip yang Bapak pegang erat, harus ada pencerahannya juga. Biar enak lo ya.
5: Astagfirullahaladzim.
3: Nah, ini tepat istighfar. Istighfar adalah cara yang paling tepat. Gimana Pak?
5: Kayaknya saya yang terlalu kaku. Maafkan saya nggih Pak Parjo. Maaf kalau tadi kita malah padu Pak.
2: Nggih, saya maafkan Pak Adnan. Maafkan saya juga ya, mbok saya juga terlalu ngeyel.
3: Nah, gini kan enak, saling memaafkan adalah tindakan yang paling terpuji. Sekarang ada solusi nggak nih, Pak?
5: Ada, Pak RT. Sedikit solusi dari saya. Untuk memfasilitasi anak-anak macam si Roni, sebaiknya kegiatan karang tarunanya yang aktif, Mas. Biar remaja RT kita nggak pada gabut. Contohnya di bidang organisasinya, seni, olahraga, dan sosialnya.
0: Itu sudah saya pikirkan, Pak. Tinggal panjenengan semua sebagai senior, mendukung dengan total.
3: Itu jelas, Mas Bam. Nah, gimana? Pak Adnan jadi berminat nggak nengok si Roni?
5: Nggih, Pak. Ikut-ikut.
3: Alhamdulillah. Iya, halo. Gimana, Pak Hansip? Apa? Innalillahi wa innalillahi rojiun. Oke.
0: Gimana Pak?
3: Barusan Pak Tejo Hansip mengabarkan kalau Roni meninggal dunia.
6: Innalillahi wa innalillahi.

Demikian drama radio berjudul Empati karya Babeh Widi dengan para pemeran Iskandar, Suwandi, Fahriansyah, Fahri Putra, Nindya, teknik dan montase Trianto Utomo, penata rekaman Rahayu Setiarini, produser Budi Anoto, dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

100,8 FM di Sampang, pusat kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang malam ini. Edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Wow, malam minggu nih ya. Mendengar keberhasilan pemerintah Kabupaten Sampang dalam meraih penghargaan pada peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 Provinsi Jawa Timur membuktikan kekuatan kolaborasi lintas sektor. Penghargaan yang diterima Bupati Sampang Slamet Junaedi bersama Ketua TPPKK Kabupaten Sampang di Pendopo Agung Kabupaten Malang merupakan buah dari sinergi erat antar pemerintah, masyarakat, seluruh pemangku kepentingan. Bupati Slamet Junaedi menegaskan bahwa capaian gemilang ini bukanlah hasil kerja sepihak, melainkan manifestasi nyata dari kerjasama kolektif yang melibatkan berbagai elemen penting di Kabupaten Sampang, yang meliputi perangkat daerah dan tenaga kesehatan, kader keluarga berencana, terus tim pendamping keluarga TPK dan juga partisipasi aktif masyarakat Kabupaten Sampang. Yang mengatakan alhamdulillah penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Sampang untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan keluarga. Ia berkomitmen mendukung seluruh program prioritas nasional khususnya dalam percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana, serta mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Dengan menempatkan keluarga sebagai pondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia SDM yang unggul, pemerintah Kabupaten Sampang berkomitmen untuk terus merawat dan memperkuat jalinan kerjasama, kolaborasi yang berkelanjutan serta pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan diyakini mampu menghadirkan manfaat yang dirasakan secara nyata oleh seluruh warga Kabupaten Sampang. Semangat nih ya kalau punya pemimpin seperti Pak Slamet Junaedi nih ya. Mendengar seperti lagu dari Ran yang duet dengan Tulus, Kita Bisa. Mendengar, teruslah bersama kami di 100,8 FM di Sampang, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: 108,8 FM RI Sampang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar cinta sesaat dari Sabina Karina yang akan menghubungkan atau mengalihkan kita ke acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya tentunya nanti lagu-lagu yang kami dengar ke orang-orang Anda adalah tembang-tembang lawas, tembang-tembang tahun 70-an, 80-an sampai dengan tahun 2000-an awal. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, silakan di via telepon di 3236661 ataupun di 3235544. Bisa melalui via WhatsApp sampai di Sampang di 0874x391008. Pendengar, teruslah bersama kami di 100,8 FM RI Sampang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang, Madura, Pro 1, kanal informasi.

0: selanjutnya.
1: Ruang Rindu Pro 1.
2: Jangannya asal main tuduh, main tangkap, dilihat dulu, kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang.
3: Sore, setelah jam 5, berangkat selfie, anak saya itu disuruh pulang, kasih tahu di kampung, saya dipenjara orang.
4: Wajah pria parubaya itu muram ketika menceritakan hal ihwal penahanannya oleh pihak berwajib. Antonius, warga desa Kemawen, Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, harus mendekam selama 21 hari di balik jeruji besi Kejaksaan Negeri Muara Teweh sebelum penangguhan penahanannya dikabulkan.
3: Karena kami di situ kan turun menemurun, membakar ladang itu kan dibatas dulu. Nggak mungkin yang bakar sembarangan.
4: Antonius, pria 51 tahun itu, hingga kini masih berstatus tahanan kota. Antonius terjerat hukum dengan tuduhan melakukan pembakaran lahan milik sendiri seluas 1,3 hektar pada September 2019. Ayah empat anak itu dipaksa mengaku menjadi pelaku pembakaran.
3: Jangan yang menanya, malah-malah menyuruh ngaku. Kalau sampean tidak ngaku, tanah sampean diambil, sampean itu ditahan situ. Kalau jangan, aku bilang gitu, saya nggak tahu urusan apa itu.
4: Antonius divonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta atau jika tidak mampu membayar, diganti hukuman penjara 3 bulan. Antonius adalah peladang tradisional yang kemudian memilih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya. Kasus hukum yang ia hadapi membuatnya sangat terbeban.
3: Ini minta tolong aja bagaimana orang pemerintah yang di atas bisa menolong saya seperti ini. Temakan pikiran saya di kampung.
4: Advokat untuk kasus hukum Antonius, Yubendri, mengatakan upaya pembelaan terhadap Antonius sebagai masyarakat adat yang telah dikriminalisasi akan terus dilakukannya.
5: Nantipun kalau putusan kasasi menguatkan atau membebaskan, kalau dia tetap menguatkan, tidak dia harus balik ke tahanan sebentar. Tetapi kita gimana upaya supaya tetap nggak ditahan selama proses PK kembali. PK kan pemeriksaan ulang.
6: Dari awal lagi.
5: Ibaratnya buka bukti baru, ada temuan baru, hakim baru. Baru kita clear di sini.
4: Antonius bukan satu-satunya peladang miskin yang berhadapan dengan pihak berwajib karena kasus kebakaran hutan dan lahan. Ada pula Arbinus, peladang tradisional dari Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, menceritakan saat ia dipanggil pihak kepolisian karena lahannya terbakar. Namun Arbinus lebih beruntung karena tidak sampai dijebloskan ke penjara.
7: Memang waktu itu kayaknya pihak kepolisian ini memang memaksa supaya kita harus memang mengakui. Tapi ya kenyataannya memang kita nggak membakar kan, dan memang itu memang dibakar tapi belum saatnya.
4: Arbinus mengaku memang telah membersihkan ranting dan dahan di tanah miliknya untuk dibakar 1-2 bulan kemudian. Namun baru seminggu setelah dibersihkan, lahannya justru terbakar. Menurutnya membersihkan dan membakar lahan sebelum mulai menanam padi sudah menjadi tradisi turun-temurun. Peladang tradisional lainnya dari Desa Hajak, Inet, berharap aparat penegak hukum tidak asal tangkap dan memperhatikan nasib orang kecil.
2: Untuk penegak hukum itu mudah-mudahan mereka bisa ngebantu. Kami yang masyarakat yang kecil bikin ladang ini harus dilihat dulu, jangannya asal main tuduh, main tangkap, dilihat dulu, kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang.
4: Ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kombes Pol Hendra Rohmawan, bersikukuh bahwa orang-orang yang ditangkap selama masa tanggap darurat bencana karhutla bukan peladang tradisional yang menerapkan kearifan lokal.
8: Alasannya terjadi pembakaran lahan secara masif, siapa yang tahunya? Anggota dewan bisa tahunya? DAD sampai di bawah adatnya sampai lurahan itu bertanggung jawab atau tidak gitu. Tapi kalau selama masih tidak mengikuti prosedur kearifan lokal, entah, dan belum bisa dibuktikan sebagai peladang, ya tetap kita tangkap.
4: Sebanyak 105 tersangka perorangan dan 3 tersangka korporasi kasus kebakaran hutan dan lahan ditangani Polda Kalimantan Tengah dan jajaran pada 2019. Unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam kasus ini dikenai pasal 187 dan 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Ketua Umum Fordayak, Bambang Irawan, masyarakat adat di Kalimantan Tengah yang melakoni tradisi turun-temurun membuka lahan dengan membakar, dijadikan kambing hitam kasus kebakaran hutan dan lahan.
0: Kalau kita bicara soal persentase cuma 0,00% kok petani. Penyebab asap dan kebakaran. Lagi pula kan yang dibakar itu

0: Habib Ismail bin Yahya mengharapkan perda dapat mengakomodir kepentingan masyarakat adat, khususnya peladang tradisional.
1: Mudah-mudahan dengan adanya ini tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi yang mengatakan bahwa pemerintah menghalang-halangi kearifan lokal, tidak ada lagi mengatakan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat atau petani ladang ini.
0: Namun Wagub Habib Ismail menekankan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap akan menuju ke arah kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB. Dan PLTB tersebut akan bisa terwujud apabila ditunjang dengan sarana-prasarana pertanian modern. Oleh karena itu, pemerintah akan menyediakan segala sesuatunya agar transformasi ke pertanian modern bisa segera terwujud. Sementara itu, sekitar 8.300 lebih peladang tradisional di Kalimantan Tengah menyiapkan diri untuk memasuki musim tanam. Masyarakat adat berharap tetap bisa menjalankan tradisi membuka lahan dengan membakar tanpa adanya bayang-bayang jerat hukum. Septina Trisnawati, Tim Liputan RRI Palangkaraya melaporkan.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Ruang Rindu Pro 1.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Seratus koma delapan FM dari Sampang, Kudus, satu kanal informasi dan inspirasi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, Arwana yang dirangkai oleh Britney Spears, Every Time, wow, selalu ada untukmu. Mendengar, bagi Anda yang ingin bergabung silakan di telepon di 323-554 dan juga 323-661 ataupun melalui via WhatsApp yang disampaikan di 0874-39-1008. Mendengar, bagi Anda yang mungkin memiliki cerita, memiliki kisah yang selirik dengan sebuah lagu, silakan lagu tersebut request di jumpa kita pada Ruang Rindu malam ini. Di playlist ada Harvey Malehulu dengan tebangnya Anugerah Cinta, ada Hedi Yunus yang duet dengan Ning Baisura, Antara Kita. Wow, nampaknya cerita cinta saja nih ya. Ada Januari Kristi, Arti Kehidupan, yang mungkin kehidupan tembang dari Januari Kristi ini selirik dengan kisah Anda, silahkan ya. Dan bagi Anda yang saat ini berada di mana saja atau kumpul bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman di Alun-Alun Trunojoyo ataupun di rumah, di emperan, yang lagi menikmati tembang-tembang yang menghadirkan kedua dengar Anda, selamat menikmati. Semoga tembang-tembang ini selalu membawa kita pada kenangan-kenangan yang indah ataupun membuka lembaran-lembaran indah yang pernah kita lupakan. Tapi yang namanya pengalaman sulit untuk dilupakan ya. Tetapi kisah-kisah hidup kita ini kadang selirik dengan sebuah lagu. Selamat menikmati tembang-tembang yang mendengarkan kedua dengar Anda.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Ruang Rindu Pro 1.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Ruang Rindu Pro 1.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Ruang Rindu Pro Satria.

100,8 FM RI Sampang, Pusat Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar, tinggal satu tembang lagu lagi dijumpa kita pada ruang rindu malam ini dari Poppy Mercury, Betapa Sayang Aku Padamu. Setelah lagu dari Poppy Mercury, kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Sumenep guna mengikuti program musik dan budaya. Pendengar, teruslah bersama kami sampai nanti di titik 24 waktu Indonesia bagian Barat.

0: ngaku gila gini kepada rami gila ente nungku. Saya enggak menteri masuk boleh Mbak Irma. Ini
1: kini kepada nih kak, menteri masuk boleh kan Mbak Irma.
0: Masuk boleh SLD enggak masuk gue.
1: Terus pada
0: niki ngiring.
1: Pada pada parot. Parot.
0: Parot.
1: Pada Sahdan, Mbak Anis. Pada Mama Susana Bunda Yuni. Pak Cempaka.
0: Niki.
1: Pak Dewa Abah Suni. Anwar Putra Setia.
0: Siap.
1: Umar Faruk Supriyadi. Pada Pak Nur Kumala, pada Mbak Iim. Sekarang yang hepon. Bede Tika Beriklan di Budi Mas Refka.
0: Tika di Danto Refka Sabtur kok. Bede kun Pak Sabtur Refka kaya Sabtur.
1: Bede kesitu ya jenis pola Mas Refka.
0: Siap. Siap.
1: Sini pareng akin kesitu ya Mas Refka.
0: Gigi
1: berapa ngumpul-ngumpul nih
0: kak? Oh, tempat apa kumpul? Wuh, pocur Rif kata Andi, saya ngandi karena kumpul gini ya.
1: Ini nyaman nih, kepasan nyambung, thank you.
0: Oke, leres.
1: Thank you, dek kesempatan buat orang, anu mas Rifka nih kak, kan ku menolak tau nih, ku lepong-selepong nih kak.
0: Salam kide, cakan cagi.
1: Siap. Kasih konferensi mantan masuk kopi malam ni kan?
0: Siap, Mbak Win.
1: Ireng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Lagar bek masuk nama lah datang ki. Bos Bill, parah aja coba bos, bos Bill. Hadiah. Ngira ngebingkeng Mbak Win malam mangkel ngedingin di Madura.
2: Assalamualaikum, si Genteng.
0: Waalaikumsalam, warahmatullah.
2: Katina apa kabar lo?
0: Alhamdulillah, Refka. Saya pancenengan katina apa?
2: Alhamdulillah. Mana biten kaule saya cuma ten kaule keluarga songkan gak di sana.
0: Bu, anapa songkan lah?
2: Dong, kini mana? Songkan sama Ken.
0: Oh, karena cuaca tangki Mas Supriyadi.
2: Iki.
0: Tik mak sampai norok lecak panjenengan nika.
2: Tak norok alo, tak norok lecak cuma pas saya sakit nih keluarga kau dulu tak wani.
0: Iya. Kau tumpian sih semangat Mas Supriyadi. Tapi abri anu support ke keluarga. Norok lecak. Mau moski nggak besok ki keluarga nampu hari norok deh cakir aja tak norok sakit.
2: Aduh
0: jak nabo. Antuk norok. Aduh mak bodoh ringkas sakit ni kalau gelak mau sore fka saboran lagi Mas Supriyadi.
2: Mungkin tenya mana cuma napa ki? Tak singa aro saja. Kalau mulai serius terus kan. Anu jorak nih.
0: Mohon pas ngocak serius pas tanda kerja. Wei kau ni.

0: Lilis saya Kimas Supriyadi Ki.
1: Amin amin
0: amin amin. Ngireng
1: ketemu barengan sehat satu jeung
0: amin. Amin amin Mas Supriyadi.
1: Gendingan beda apa Mas?
0: Gendingan nikah beda rarari terus beda sandit rangrang terus beda senom pari jogo oramba orambe ini ya.
1: Lainnya gini kan sobungi?
0: Ayak sapolo.
1: Mungkin gini kapi Mas.
0: Oh ayak sapolo gini.
1: Pak pak genteng lah juga nih.
0: Boh langsung ipri ke wembian.
1: Aduh. Katina banyak sih gabung mau dilihat Mas.
0: Boh banyak nih. Tore.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa sih lain nih kak? Saya mau gabung.
1: Enki. Enki. Mana terlalu banyak bicara dik ya.
0: Enki.
1: Kaposan. Ki salam. Ki de. Pencenengan salam alam bahagia tugas. Semoga paringan kesehatan.
0: Amin.
1: Mangki aral. Sekarang keluarga ki.
0: Eki amin amin Mas Priadi.
1: Terus sama bade Abah Suni, bade Mas Jeki, bade pasangan Epon temu ke barengan kesehatan.
0: Amin.
1: Kata jeuna.
0: Amin amin.
1: Terus bade Pak Asep si bade Bengkal, bade Mama Susana. Mama ki Mama Susana mak abi tak gabungan doh.
0: Tak kini kak kalau perak jeding nyaman nih kan mulai bade nengai prositum tak oning agabung.
1: Mama Susana lagi? Aduh, dan nanti sekarang saya buat WRJ lagi?
0: Mama
1: Susana lagi?
0: Siap.
1: Mana bipon mireng lagi, Mama Susana, dan nanti sekarang saya buat WRJ. Terus, pada Mbak Sofi, saya buat kalian di sana, bukan? Tak ketinggalan pada Pak Hosen, terus pada Pak Hendra, satu juna, Mas.
0: Siap.
1: Satu juna. Tak tinggalan bodoh Mas Putra Setia si bodoh Iano bodoh
0: Ras
1: ah tunduk Ras sarang ano sarang
0: Mesirah
1: sarang Anwar Ringki
0: siap
1: yang terus bunga bungan lagi
0: siap Mas Supriyadi
1: the pencenengan matur saya bu saya kalangkong atas beton lagi
0: sami sami
1: Ringki kirang assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di beda kesempatan Rengki gabung mulai pun keluargana songkan menar mau kue paling cepet saya ki Mas Supriyadi ki bingking sama Mas Supriyadi tinggal di Maturo
2: laka mantep ongku Mas Resa asar Evi si beda lentong
0: oke aku ada ya deh sih
2: Lai temu aja Pak Repan kali sama.
0: Kau lo ngantos asik ke bening ngantos derhem mah.
2: Ada asik ke tada. Asik ke buruh.
0: Enggak tak buruh kaya dong.
2: Ecapo sarana hati buruh komplainan berdenot-denotan dan gabungan. Kali buruh sekali ini ngaki. Kemula penimbang ini kayak putus pun Mas Refkan tenangku sedih
0: gila dan kau lo penasaran gak sama Evi maafah banyak cuman gue lah saya gak bisa gabung kau lah gabung juga
2: oh oke
0: Mak Seni
2: kemula penimbang tau nih mungkin ngomongin aja kan cah yang gue letak ibagi mutang yayang
0: yayang
2: kalau nasihat yang ngesean puluh sana gue lah jenikah gak aku lah
0: oh siap keluar mau nasi ke siap Mbak Evi ngereng cerita siapa gelap Mbak Evi
2: oke
0: si oke ya
2: salam ki
0: ki ngereng
2: di pertama ya terakhir ada kapan jenengan selamat bertugas cerpereng Mbak sehat
0: amin
2: berlancar umur
0: amin
2: lancar pertobatan semoga rajut ki si halal ki
0: amin bantu asis sami
2: sukan bantu ki lekeh bantu Pak Kama bantu umbu ah Pakai uang masak oh, pakai ayu, bade pasir apa lagi, bade ipon, bukan bade asep, bukan.
0: Siap.
2: Ah, Mbak Yuni, masak apa lagi, masak pak?
0: Masak pak.
2: Ibu. Masak ke TV pak, tu komplainan pak, asik.
0: Asik.
2: Saya tak berisik. Bade Mas Hendra.
0: Siap.
2: Bade mandi ke

0: Siap.
1: Oh, satu aja lagi.
0: Angki.
1: Tanpa terkecuali.
0: Siap, Mbak Evi.
1: Makasih atas waktunya.
0: Sami-sami. Asyik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarpun Mbak Evi terlalu ceria ya. Luar biasa. Sehat-sehat selalu Mbak Evi ya. Ngering-ngering Mbak Evi. Ding-ding Madura.
2: Waduh. Nah, Darman tepungku setan.
0: Mantap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tabangki boleh. Thank you.
0: Kamu berapa kun, Lek? Berapa?
2: Wah.
0: Ketika apa? Biting katanya Mbian. Biting Mbian nak tanya ke kau lo. Berapa, Lek? Kamu berapa kun?
2: Berapa, Lek? Kamu berapa, Lek? Sehat, Lek? Pakun sehat lagi, kamu
0: berapa? Pakun lagi sejum, ya, ada.
2: Dan lah. Sering tak beleman, tinggal beleman lah kun. Jep tebak si bahan, tanya ki boleh lah.
0: Tanya ki boleh, mi pang-pang.
2: Kalau bawa sunni garu boleh. Mon seto ngepang, mon dua pang-pang.
0: Pang-pang, kamu mau bawa
2: sunni. Boleh ingat, ada musik sini, kalau.
0: Tak geni kan, mas.
2: Cuma. Gimana, le? Masalah kencing, bondok-norok sih.
0: Oke, siap.
2: Ini gagal itu, matuk-matuk gagal itu. Gila, le.
0: Siap, mas. Gila, mas. Oke.
2: Iya, nama si pertama, patun kantor dengan pihak dan petugas sih. Jadi mana lebih berlimpah dengan teh, sampai si paling selamat sampai ada pada kata yang
0: pertama. Amin.
2: Kisah lama muda Pak Nor, Pak Sabar, jelek ke Asep Bang Asep, Sab, Anwar Asep Birama, Pak Noro lah. Pak Haji Burhan, sering si Murja, Pak Haji Komarudin, salam hormat. Jadi lagi kau yang sehat, sering abah halim tu panji. Bupat Kor, Mbak Cempaka. Ini Mbak Sunni, mana Mbak Sunni? Gue dicet tunduk kali berile nih kerle. Kalau mau tenang kan nih kalau tidak masuk. Gak sama abah. Oh reba masuk bah. Ya abah. Anu bah, anu kini si lemon masuk ke angka lima bulan tempat kabar nih kerle. Bulan itu enggak boleh ngkulin.
0: Siap.
2: Nih serbulan. Oke, termasuk dan bagi bah. Oh coba. Ini apa? Kenapa terba? Di mana kita tu kerja nak?
0: Ingin siapa?
2: Kita tu apa? Bicik bicik ni masuk lagi.
0: Ingin siapa?
2: Di kelas tuang lek.
0: Ingin sami-sami mas.
2: Kedeng assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mun beda apa pas tu diangka? Jaring pas mixer ni kata akam persaderana. Kita emang kita sera. Ebing dengan mas cik ading matura. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ah, ting Madura. Cek kau besar dengan apa?
0: Aduh, lanceng omor.
3: Ini kau kau yang cut mau dan gelak trauma. Kita belum bisa mas.
0: Saya rasa ni langsung modul. Alhamdulillah, modul yang muncul. Alhamdulillah.
3: Cek tahu tu sekejap je, wah.
0: Alu, esolah.
3: Gua dah cek. Kita pukul tu datang kali. Jeki. Aduh. Kontong. Abah Sunni. Tak namun bantuan. Gua dah nengil abang kan.
0: Boh. Acara apa?
3: Ya, ada abang kan. Katin apa? Apa
0: dah? Alhamdulillah saya, bah. Bancin dengan katin apa, bah?
3: Oh. Saya sambian.
0: Alhamdulillah.
3: Saya simpan bancin dengan katin.
0: Alhamdulillah.
3: Karena Rebka kan itu ngangkungi arte ma atau sate.
0: Ma ngangkungi arte apa?
3: Ah, Rebka arte na apa? Ma malas arte. Jadi ada bahas ini ada semir ngaji manja dengan.
0: Bu Sherlock bah, ikonin apa?
3: Canteng sepuluh kona tak bisa.
0: Kecina apa?
3: Asirlah lamari kaca. Awak tu lama riset teh. Bila merlah beri mata, bila ngetem mas Rebka beri hati.
0: Alhamdulillah.
3: Aduh.
0: Pocur lah kek, cik saya ngabih ini kau udah tares nak kambian. Cik, cik saya ngabih, cik ngabih ini kau udah taro kambian di kanan setuju.
3: Kan bantuan kau nama mas Rebka.
0: Nanti kenapa?
3: Kenapa ini? Berat. Kenapa? Oke. Ini kayak gila-gila unu sakan cantik.
0: Udah ramina.
3: Coba bala. Udah nengi lapangan ala foto.
0: Oh, gi alhamdulillah.
3: Iya, mal. Semer dedung mikro kata. Mun tempo ni Robi ya.
0: Asik.
2: Kau beli masrek kasar aja. Ah, muni sampai bagi ya.
0: Kepa masa tu pak, anu beko.
2: Saat salam kan itu. Karena abah ini malam kita tak bisa masuk.
0: Siap.
2: Keng se perdana pekun ya terhadap kan. Jeki. Siap. Sudah happy, sudah mama sana.
0: Siap.
2: Dewa Surai. Malah orang Melayu nih kak Dinto, putra setia. Pasir gede-gede, beda irma, beda pak tempat. Pak ketua, sekarang Mas Panji kan. Tor kasih tu aja nih.
0: Siap bah.
2: Soal karin insya Allah aku nih bicara pedang dur karin.
0: Karin aku nih.
2: Keroki, apa tu nih lagi keroki?
0: Siap bah.
2: Iki, soal genting, akun. Ana rabun. Dek dengan Mas Tot Sekdako.
0: Thank you so much, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaburu thank you, Mbak. Bolane kan mi oreng. Biasa ngocak ndak kasambian. Ci kelanggung. Ngereng lanjut bing ding bahas nih.
4: Ting keting. Madura. Mantep kule si genteng. Bang Rika,
0: saya kaget rong modul muncul boleh.
4: Muncul boleh. Jadi tuan muda Roni Sanjaya selanceng kebaceng selalanceng ki.
0: Genteng
4: badan Bang Rika.
0: Alhamdulillah, keng. Ketibian. Keng ketibian.
4: Ki. Good.
0: Kiwas,
4: ah?
0: Halo, keng ketibi, ongi.
4: Kau ketibi, baku.
0: Bakun ketibi, oh.
4: Bakun ni pering pental bi guling.
0: Biasa.
4: Mengganggu cah.
0: Siap.
4: Ano, liberian sambil lalu minum gedang kopi.
0: Mantap kini kawas.
4: Sambil ngitinga Kipro satu acara ting ting. King Madu.
0: Leras.
4: Ah, tempo nomor pro 1 lep lep merah.
0: Siap.
4: Mon pretan selain aduh semangat tapi soalan apa? Ya dengan di pojokan. Nang HP emang zaman kecemojo. Bangga beri dima yang
0: si pada maso mas dia tanggi
4: kimon Roni kesipi baku kita lagi salam kawas
0: enki siap karena
4: nisar selain
0: siap mas
4: yang dikota milo
0: siap mas
4: salam saya pertama ketua kita ke Bang Rika selamat menjalankan tugas kalau pulang hati-hati. Sukenan Deka Basuni, Dewa Surajing, Jaga Semara bersama Ayang Arendina, Sukenan Deka Pak Irma, Pak Epi, Pak Guda Laut, Pak Nur Masok Nur, Abang Nur,
0: Abang Nur,
4: Sukenan Deka Nisar, si badan yang era as, Bang Angwar, Jaga Sekenapan.
0: Siap.
4: Terus satu tanpa terkecuali.
0: Siap.
4: Tingin orang pun tak tretan.
0: Siap.
4: Kelima teman cermani si Bang Rizka.
0: Agenteng.
4: Terus ceret keman tercelo.
0: Asik.
4: Ketina Bang Rizka man cer nangis ya. Kau ni ngajak man cer noro agak mekasya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciala. Iki Bang Roni, bye. Aduh, Maiki Bang Roni ucau bang. Ini kak badan saya ngantos bunda. Cila bunda jana. Kalau Pak Narto itu sering ngecung. Ya kalau Pak Narto itu memang ahlinya. Kalau Refka kira tahu. Dan perangan kak telepon melolos saya tahu. Ah, ngirengnya bingkengan. Malam mangkene ya bingkeng abang Roni. Dingin ding Madura?
5: Lagar mangsepongku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: si Pono Pagatur, Mas Resta.
0: Bapak Gunung Padan Segelo.
5: Alhamdulillah, Gis.
0: Thank you. Thank you, Alhamdulillah. Mbak Katina, apa kabar?
5: Alhamdulillah, baik.
0: Mm-hmm. Mak masih akan cuing-cuing, Bian. Masih kita ngecuing-ngecuing nih, kenapa nih kasih loput?
5: Oh, iya. Saya pun nih radio pun lagi. Makasih
0: ngecuing. Tapi radio nih, sabuk beberapa bentar.
5: Sebuah bentar sekali tidak, mau nekar rumah sedek sekali, Bian.
0: Siap. Nyereng, Mbak Ir, saya cecer gila, Mbak Ir.
5: Mbak Ir mah, Dewi.
0: Oh, Dewi!
5: Thank you.
0: Bah, salah lo apa? Ah, kacepot gula merah.
5: Oh.
0: Hmm.
5: Terus?
0: Nggak kau lo lopot nyon sabora.
5: Oh,
0: ini. Okay. Mbak Dewi.
5: Thank you.
0: Maabit men, Mbak Dewi.
5: Ya, dengan lekar munajaran sama Mas Trifkan, ya, tak bisa masuk-masuk, nih, ya?
0: Boh, gue nih, kak, boleh.
5: Nggih, tak bisa masuk-masuk.
0: Bener
5: tak masuk
0: atau
5: nggak bisa,
0: ya? Oh, bisa kan tak bisa, nggih. Sabora, nggih. Tiga laba ngelaku na radio na masuk kula, Mbak Dewi.
5: Oh, nggih. Tiga laba ngelaku na anu, cancanu na mele nyaman masuk.
0: Bo, pas nyalon. Pas nyalon. Nyalon.
5: Mun puni radio, laba ngecari nyaman.
0: Siap, Mbak Dewi. Oke.
5: Kebon kencingnya boleh napa Mas Trista?
0: Kencingnya nih kak ayak sapolo, rararari, orang mbak orang b.
5: Oh kencing ayak sapolo kene.
0: Oke, siap.
5: Oke. Kebon salam lagi.
0: Ngereng-ngereng Mbak Dewi.
5: Salam sepertama kanku Mas Trista, semoga kabarnya sehat selalu ki. Sugeng gede gede rindu.
0: Oke.
5: Pada pesepon pada pemboang pangeran tiga putu. Bada pangeran buka bu, bukan bada pak ketua yang tersebut ini bada pak Irma, saya kaya gini pun
0: siap Mbak Dewi
5: ini bada neser juga ini jika maksudnya sama terselan kalau bos kena sih
0: sami-sami Mbak Dewi.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling sehat ki Mbak Dewi, merarmoga bisa langsung masuk ugi tak langsung leken bensi lain tinggi. Malam angken RFK pedi ngatur lagi di genting dan sabora manabi saya pedi agabung belum sempat agabung motor sakalangkong dan satu jesipun agabung malam angken dan sabora manabi beda totor kata tutur kata capo-capo dari RFK saya kurang mas seneng dari satu aja pamiarsa saya malam angken neng approach itu RRI Sumeneb ayak sapolo rami rama ayak RFK toraki da sekejeh pemirsa saya ampun agabung malam makin neng program satu RRI Sumeneb.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdi.

Pendengar tuntas sudah rangkaian acara siaran kami hari ini, edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Saya Tohir bersama dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita bisa berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan siaran program hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera. Mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi bersama dengan saya Thohir yang akan menemani Anda di pagi ini dalam Mutiara Pagi edisi hari ini Minggu, lembar yang kedua bulan Agustus tahun 2026. Syukur alhamdulillah sampai dengan pagi ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Berkat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Anda, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Pendengar, kita awali jumpa kita di pagi ini dengan di Mutiara Pagi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, yaitu surat Thoha ayat 1 sampai dengan ayat 76. Dengan harapan semoga keberkahan, keridhaan dan perlindungan Allah selalu menyertai langkah-langkah kita. Amin. Allahumma amin. Bersama dengan Ustadz Sugianto.

ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست

pada malam dan siang hari, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujah bagiku,

0: 100,8 FM RI Sampang, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi edisi hari ini, Minggu, lembar yang kedua bulan Agustus tahun 2026. Mendengar, dalam jumpa kita di Mutiara Pagi kali ini, topik yang akan kita angkat adalah moderasi beragam. Moderasi beragama sebagai bekal menghadapi tantangan zaman. Dan tentunya di studio telah hadir narasumber kita. Beliau adalah Latifatun Nahdia yang merupakan penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sampang. Mendengar, pada kesempatan pagi ini Anda bisa memonitor kami melalui 100,8 FM RI Sampang dan juga bisa Anda tonton di live Instagram RRI Sampang. Kita sapa dulu narasumber kita di pagi ini. Assalamualaikum, Ustadzah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beliau ini orang yang mungkin bisa dibilang sangat sibuk nih ya. Dengan berbagai aktivitasnya, selain sebagai tugas pokok sebagai penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sampang. Oke, Ustadzah, pada kesempatan pagi ini topik kita adalah moderasi beragama sebagai bekal menghadapi tantangan zaman. Tentunya sudah ada sedikit ulasan nih sebagai pembuka. Silakan.
1: Ya, baik. Tema ini cukup hangat ya, belakangan ini memang banyak dibicarakan. Jadi alhamdulillah pendengar, salam berjumpa kembali ya. Karena kemarin di dua pekan yang lalu bersama saya juga di Korwilnus waktu itu. Baik, tentang moderasi beragama. Sebelum saya menyampaikan materi ini, ada satu pertanyaan besar sebenarnya yang perlu kita jawab dengan diri kita sendiri. Pernahkah kita merasa hidup sekarang ini serba cepat? Pernah gak sih kita ngerasa kayak gitu? Baru bangun tidur, handphone sudah penuh banyak informasi. Buka IG, buka TikTok, buka status WA-nya orang-orang, ya kan? Dan ada kalanya ada kabar baik yang datang menghampiri kita. Ada juga kabar yang mungkin belum tentu benar. Ada juga kabar yang kadang... Ada juga komentar-komentar yang kadang membuat hati kita itu ikut panas tanpa kita memastikan apakah informasi yang kita terima itu benar atau tidak. Kan seperti itu ya. Nah, di tengah kondisi seperti ini, kita itu butuh apa ya istilahnya? Butuh pegangan ya, butuh pang-pang.
0: Tolak ukur.
1: Iya. Nah, salah satu bekal yang sangat penting itu adalah moderasi beragama. Nah, moderasi beragama ini bukan berarti mengurangi keyakinan kita terhadap agama yang kita yakini saat ini, apapun agama kita ya. Tapi bukan pula berarti semua ajaran yang ada di Indonesia bahkan di dunia ini dianggap sama atau kita meyakini semuanya, bukan seperti itu. Justru dengan moderasi beragama ini mengajarkan kita untuk menjadi seorang yang kuat imannya. Kalau kita muslim, seorang muslim yang kuat imannya, benar ibadahnya namun lembut akhlaknya. Karena kan sejatinya Nabi Muhammad diturunkan ke di tengah-tengah umat ini itu kan untuk menyempurnakan akhlak. Bukan meninggikan, bukan hanya sekedar meninggikan ilmu dan agama Allah, tapi menyempurnakan akhlak kita sebagai manusia dan sesama umat, kan seperti itu. Nah, bahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 143 di situ berbunyi bismillahirrahmanirrahim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Nah, di situ yang harus kita garis bawahi adalah kalimat wasatonya.
0: Wasato.
1: Wasato. Artinya apa? Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu sebagai umat yang wasat, umat yang ada di pertengahan, wasato itu. Artinya apa? Bahwa umat Islam itu adalah umat yang berada di jalan pertengahan. Artinya kita itu diajarkan untuk bersikap adil kepada sesama, sesama makhluk, kemudian bersikap seimbang ketika menghadapi suatu persoalan, tidak berlebihan, itu ya. Dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Nah, makanya tadi di awal saya sampaikan tidak semua hal yang sampai di telinga dan mata kita itu hal yang benar kemungkinannya kan. Mm-hmm. Perlu kita cari tahu informasi yang benar tuh kayak apa sih sebelum kita menyebarkan informasi itu. Saring dulu sebelum
0: sharing. Oke. Wah, ini propaganda dari RRI Gadang ya.
1: Iya.
0: Oke. Ustazah, tadi dalam topik kita itu tentang moderasi beragama. Yang Anda singgung juga tentang kita pada zaman sekarang ini dituntut untuk kuat imannya, tapi berakhlak mulia.
1: Iya. Nah,
0: dari hal ini, mungkin Anda bisa sedikit jelaskan apa sih itu moderasi beragama?
1: Oke. Tadi sudah saya singgung sedikit ya, bahwa moderasi beragama itu sama seperti sikap wasatiyah. Kita ada di tengah-tengah. Tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Tidak terlalu ekstrim dalam beragama, tapi tidak juga bertentangan dengan agama. Itu ada di tengah-tengah. Jadi moderasi beragama itu seperti itu. Posisinya ada di situ. Nah, di era digital saat ini, tantangan kita ini kan bukan hanya menjaga diri dari pengaruh buruk teknologi ya, tapi juga bagaimana cara kita menjaga lisan dan menjaga jari jemari kita. Ya kan. Nah, itu jadi jangan sampai kita menjadi orang yang paling cepat membagikan informasi tetapi paling lambat memeriksa kebenarannya. Nah, bersikap secara moderat atau moderasi dalam beragama itu sudah diajarkan dalam Islam bagaimana kita harus tabayyun, memastikan kebenaran sebelum berbicara atau menyebarkan informasi. Seperti itu. Sebab apa? Satu pesan yang kita kirim tanpa berpikir itu bisa saja melukai banyak orang tanpa kita sadari. Terkadang kan seperti itu ya. Nah, jadi selain itu moderasi beragama ini juga mengajarkan kita untuk bagaimana kita menghargai perbedaan dengan orang yang berbeda suku dengan kita, berbeda agama dengan kita. Karena sejatinya perbedaan itu adalah kenyataan yang memang Allah ciptakan. Kita tidak bisa menafikan itu bahwa setiap orang pasti ada sesuatu yang berbeda darinya. Cara berpikirnya berbeda, cara berbicaranya berbeda, cara berkeyakinan juga berbeda, cara mengamalkan beragamanya juga berbeda meskipun dia dalam satu agama. Kan seperti itu. Karena ada yang ikut aliran ini, ada yang kan seperti itu kan.
0: Ya, nah, bisa.
1: Jadi ada yang kalau ada yang ikut organisasi inilah, organisasi A, organisasi B, kan seperti itu. Selama itu tidak bertentangan dengan agama dan negara yang kita tempati, lanjut saja, kan seperti itu.
0: Oke. Nah, Pak Jaya, ini yang memang harus kita lakukan di zaman teknologi yang penuh modern ini,
1: yeah.
0: Kita harus benar-benar menyeimbangkan diri.
1: Iya, yeah, betul. Menyesuaikan diri lah.
0: Menyesuaikan diri.
1: Ya, jadi tidak semua yang kita katakan itu benar di mata orang lain. Imam Syafi'i saja kan berkata seperti itu. Bisa saja kebenaran yang aku sampaikan itu tidak benar di mata orang lain. Bisa saja ketidakbenaran yang menurutku tapi disampaikan oleh orang lain justru itulah yang benar. Imam Syafi'i seseorang tokoh besar yang karyanya sampai saat ini kita ikuti ya.
0: Benar.
1: Ya, itu saja beranggapan bahwa perbedaan itu memang ya itu sudah kodratnya ya.
0: sudah ada.
1: Dan ini tidak bisa kita jadikan sebagai permusuhan atau perpecahan di tengah-tengah kita. Tapi bagaimana caranya kita dengan perbedaan yang ada di pikiran orang lain, di mata orang lain bisa menyeimbangkan apa yang ada di diri kita. Bisa jadi itu sebagai cara kita untuk berkaca. Oh, ternyata ada ya orang yang seperti ini. Oh, ternyata ada ya orang yang berpola pikir seperti itu. Kan seperti itu kan? Nah, itulah yang membuat kita lebih bisa bermoderasi dalam beragama, dalam bermasyarakat, seperti itu.
0: Oke, Ustazah, nampaknya kalau urusan perbedaan ya Ustazah, mulai zaman dahulu, mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang itu pasti ada. Dan itu karena sekarang ini zamannya jangkauannya lebih luas, apa yang kita lakukan bisa gampang diakses oleh orang lain. Yang saya pikir ini hanyalah fasilitas, hanyalah ruang yang kita jalani saat ini lebih luas dibanding dengan zaman dulu. Yang hanya mungkin kita tahu apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan hanya tahu di sekitar tetangga kita. Tapi sekarang
1: Semuanya, informasi semuanya yang ada di ujung dunia saja sudah sampai di mata kita, di depan mata kita kan, melalui melalui si kotak kecil ini kan.
2: Iya.
1: Seperti itu. Jadi intinya yang harus kita apa ya, yang harus kita bangun itu bukan tadi di awal tadi saya bilang bukan permusuhan, tapi bagaimana semangat untuk saling mengenal dan saling menghormati, saling apa namanya bekerja sama dalam kebaikan. Jadi yang pertama kita lakukan hal-hal yang sederhana saja. Biasakan berkata-kata baik, kemudian santun bermedia sosial, dibaca dulu apa yang akan kita post itu, baca dulu apakah ini kira-kira nanti menyakiti orang lain ya atau tidak gitu. Apakah ini nanti akan menimbulkan perpecahan atau tidak? Apakah ini nanti menimbulkan propaganda atau tidak? Itu kan akan lebih bijak ketika kita lebih santun bermedia sosial. Menghormati tetangga, menghargai pendapat orang lain, bahkan itu yang berbeda dengan kita, beda agama, beda ras kan ya. Di Madura sendiri di Sampang ini kan banyak pendatang juga, bukan suku asli Madura juga banyak di tempat-tempat lain kan, seperti itu. Kemudian sesungguhnya kan dakwah yang paling indah itu bukan hanya lewat kata-kata tapi dengan akhlak yang mulia. Jadi itu sudah dicontohkan oleh Nabi sendiri bagaimana beliau mengutamakan akhlak ketika menyampaikan dakwahnya. Seperti itu. Iya, beliau makanya kan kata-kata yang paling banyak didengar tentang Nabi Muhammad adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu. Jadi bukan ilmu yang nomor satu tapi akhlaknya. Karena kita gini, kita di sekolah pinter nih ya. Kita ketika menimba ilmu kita dipandang sama dosen begini. Tapi ketika kita kembali ke masyarakat, yang ditanyakan oleh masyarakat bukan ilmu kita, bukan keilmuan kita yang dia lihat pertama. Tapi bagaimana cara kita bertutur kata, bagaimana cara kita bersikap, itu kan yang dinilai oleh masyarakat yang pertama. Bukan isi kepalamu apa, bukan kan?
2: Intinya terapannya di masyarakat.
1: Iya. Jadi masyarakat itu, apalagi masyarakat kita yang memang terkenal dengan adat ketimurannya yang kental ya, itu kan mereka lebih banyak melihat kita dari bagaimana cara kita bertutur kata, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita mengambil keputusan. Itu yang mereka lihat kan.
2: Benar.
1: Bukan latar belakang pendidikan kita. Apakah kamu orang hukum? Apakah kamu seorang arsitek? Kan bukan. Iya kan?
2: Iya benar ya.
1: Iya.
2: Implementasinya di masyarakat bagaimana sih? Apa yang kita ketahui, apa yang ilmu yang telah kita dapat, bagaimana implementasinya di masyarakat?
1: Iya. Jadi sepandai apapun kamu, ketika kamu tidak bisa menghargai orang lain, kamu hanya bisa membenarkan apa yang kamu anggap benar tanpa kamu menyaring apa yang orang lain ingin sampaikan. Nah disitulah akan terlihat bahwa akhlakmu, cara berbicaramu masih harus diperbaiki. Bukan berarti salah loh ya. Karena terkadang apa yang kita anggap benar itu ya memang benar, tapi cara kita menyampaikannya mungkin kurang bisa diterima oleh orang lain, kan seperti itu.
2: Oke. Nampaknya di pikiran saya nih, Mas, di Ustada. Di pikiran saya di zaman yang serba modern ini akses bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja, malah yang harus menjadi tolak ukur seperti apa yang Anda sebut tadi di awal, tolak ukur, benteng, ataupun yang bisa menjadi apa ya, alat kontrol kita adalah agama.
1: Betul, makanya kan moderasi agama yang diutamakan, bukan moderasi bermasyarakat, tapi moderasi beragama. Karena ketika kita sudah bisa bersikap moderat dengan agama kita, ketika kita beragama, tapi sikap kita sudah bisa ada di tengah-tengah seperti itu, maka ketika kita bermasyarakat pun akan ikut. Makanya agamanya perbaiki dulu kan, seperti itu kata-kata orang dulu kan.
2: Iya, intinya kita tidak mudah tergoda dengan apapun di sekitar kita yang sekiranya akan menggoyahkan kita.
1: Jadi gini, seseorang kalau imannya sudah kuat, dengan siapapun kita bergaul, dengan siapapun kita berinteraksi, ya, maka patokan utama kita adalah agama kita, keimanan kita. Jadi ini gak mungkin mudah tergoyah. Kalau agama kita memang sudah betul-betul kita amalkan dengan sebaik-baiknya, gak akan ada tuh orang sakit hati dengan apa yang kita katakan, dengan apa sikap kita. Tidak peduli mereka agamanya berbeda dengan kita, mereka akan menerima kita dengan baik.
2: Iya benar.
1: Contohnya ya Nabi Muhammad, sebenci apapun orang Yahudi kepada Nabi Muhammad tetap bersikap baik kepada mereka. Menyuapi si buta Yahudi yang akhirnya kehilangan ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, itu cerita-cerita umum kan?
2: Iya.
1: Untuk menceritakan itu keteladanan Nabi Muhammad.
2: Cerita-cerita ringan di telinga, tapi susah untuk diimplementasikan. Iya.
1: Cerita yang sangat mudah sepertinya, tapi itu sulit untuk kita implementasikan karena kelapangan hati kita tidak selapang beliau mungkin ya. Tapi kan kita harus belajar dari apa yang beliau contohkan. Setidaknya hal kecil lah bisa kita contoh, misalnya yaitu tadi. Setidaknya tidak berkata kasar kepada orang yang berbeda dengan kita. Tidak membenarkan agama kita yang paling benar misalnya. Meskipun toh kita yakini itu memang yang paling benar gitu lah. Tapi karena memang keyakinan setiap manusia itu tidak sama. Hidayah yang Allah berikan kepada tiap-tiap insan juga tidak sama kan. Kita tidak bisa menafikan itu. Caranya mengetuk pintu orang yang berbeda keyakinan dengan kita adalah ya, akhlakmu perbaiki. Biar dia bisa melihat, oh ternyata si ini dia baik. Dia betul-betul mengamalkan apa yang agamanya ajarkan. Kan seperti itu. Sejatinya kan seperti itu.
2: Iya ya. Oke. Namanya kadang-kadang yang kita inginkan, kita harapkan, sebenarnya ada pada diri kita sendiri ya.
1: Iya. Intinya sejauh mana kita bisa menerapkan dan sejauh mana langkah kita untuk memperbaiki apa yang harus kita perbaiki dari diri kita.
2: Oke. Namanya tambah habis. Seakan-akan habis kata-kata nih. Oke. Ustazah, berkenaan dengan perkembangan zaman sekarang nih. Apa sih yang sebenarnya menjadi problem dalam kehidupan kita? Apakah teknologinya atau kesiapan kita menghadapi perkembangan zaman ini?
1: Teknologinya tidak salah.
2: Tidak salah ya.
1: Karena teknologi itu lebih membantu kita dan memudahkan kita dalam banyak hal sebenarnya. Sekarang tinggal bagaimana kita mengaplikasikan ya. Bukan mengaplikasikan sih bahasanya, tapi bagaimana kita menerapkan dan menyesuaikan diri kita dengan teknologi yang memang semakin berkembang.
2: Iya.
1: Bukan kita yang ikut arus, tapi biarkan mereka yang mengikuti bagaimana arus kita harus. Ya intinya biarkan kita yang mengatur teknologi, jangan teknologi yang mengatur kita.
2: Wow, bisa.
1: Iya kan.
2: Mungkin bisa di. Gimana nih Mas? Mungkin saya bisa menerima. Pendengar mungkin bagaimana kita bisa mengatur teknologi?
1: Ya lebih bijak saja ketika menggunakan teknologi. Kapan waktu yang baik? Waktunya sholat ya tetap sholat. Apa yang teknologi sampaikan, misalnya informasi yang disampaikan melalui teknologi, kalau memang menurutmu itu masih abu-abu, jangan di-sharing. Jangan dibagikan ke pihak lain. Cukup berhenti di kamu. Itu kan salah satu cara. Salah satu ya, tidak semuanya. Kemudian sekarang kan zamannya AI nih. Banyak tugas-tugas malah selesainya dengan AI ya kan.
2: Lebih cepat
1: memang. Lebih karena terbantu. Memang kita sekarang di zaman yang dituntut serba cepat memang. Ya, tuntutan zaman memang harus serba cepat memang iya. Tapi bagaimana caranya AI itu tidak 100% menyelesaikan urusan kita. Jadi apapun jawaban yang AI berikan, tetap kita saring sebelum kita sharing.
2: Sesuai dengan keilmuan kita. Ya.
1: Sesuai dengan keilmuan kita masing-masing. Misalnya saya di bidang pendidikan dan hukum misalnya nih. Ya apa yang kita tanyakan di AI? Ya kita lihat dulu, kita baca dulu dengan seksama. Sesuai tidak ini? Sesuai dengan keilmuan yang kita bahas tidak? Dengan buku yang kita baca tidak kan gitu? Karena terkadang jawaban AI juga ngawur.
2: Benar sekali. Harus ada yang diedit, harus ada
1: harus
2: yang
1: harus banyak, iya. Tidak semuanya bisa kita terima. Bahasa-bahasanya juga kan bukan bahasa manusia, kaku sekali kan.
2: Iya benar.
1: Itu.
2: Bahasa penyampaiannya seakan-akan kalau kami di ini susah untuk dibaca.
1: Ya, itulah pentingnya kita bersikap untuk lebih moderat atau bermoderasi tadi. Kembali lagi kan. Nah, kita tanya agama ke AI, tidak tanya ke ahlinya. Ya jawabannya ya ada yang benar sih memang. Saya pernah coba itu. Ada jawaban yang benar, tapi ada beberapa jawaban yang kurang pas. Dan memang harus kita bertanya kepada guru kan gitu. Jangan 100% percaya pada AI.
2: Iya.
1: Bisa jatuh ke kubangan lumpur nanti.
2: Oke. Saat ini udah 52 menit. Tanpa terasa nih, 30 menit hampir nih.
1: Iya.
2: Di jumpa kita ini mungkin ada harapan, himbauan atau ajakan kepada pendengar dan juga kepada diri saya yang mungkin butuh terus arahan ya Ustaz.
1: Kita saling lah ya. Saling, sesama manusia itu kadang kita bisa belajar dari siapapun yang ada di depan kita. Terlepas itu kadang bukan orang, bukan guru kita, bukan orang penting, tapi terkadang dari orang-orang yang sederhana. Itu bisa belajar dari mereka juga kan kita. Jadi kalau saya itu sebenarnya pesan ya tadi ya maunya ya.
2: Harapan pesan, gitu ya. Ajakan.
1: Jadi semoga kita semua menjadi pribadi yang teguh dalam beragama, bijak dalam bersikap, mampu menghadirkan kedamaian dimanapun kita berada. Dan mari kita buktikan bahwa orang yang paling baik agamanya itu bukan hanya yang paling rajin ibadahnya, tapi juga yang paling mampu menghadirkan kedamaian bagi sesamanya.
2: Oke, mampu menghadirkan kedamaian.
1: Ya.
2: Oke. Mungkin ada tambahan-tambahan lagi, ajakan?
1: Ya, selamat beraktivitas. Okay. Dan ya itulah. Kita jangan tutup mata, tutup telinga dengan apapun yang orang lain sampaikan tentang kita. Selama itu baik. Atau kita dengarkan dulu, kita perhatikan dulu jika toh memang itu kurang baik. Ya, itu cukup sampai di kita. Tidak perlu sampaikan ke orang-orang kalau si itu tuh ngomong begini mah. Itu namanya gibah jadinya.
2: Oke.
1: Gak jadi moderat jadinya itu.
2: Oke, Ustazah. Nampaknya perbincangan ini seakan-akan santai nih ya. Memang santai sih.
1: Iya, kita bawa santai.
2: Tapi, tadi. Nyentuh banget nih. Seakan-akan menuntut diri saya untuk terus aktif di media sosial, tapi harus jaga diri dong.
1: Iya dong.
2: Harus dibatasi, harus dikontrol.
1: Media sosial itu harus dikuasai oleh orang-orang yang benar. Oleh orang-orang yang memang menguasai ilmunya, bukan orang-orang yang merusak. Makanya kita sebagai seorang pribadi yang mungkin bisa memperbaiki itu, ayo. Ya kalau Mas Tahir bisa, ya go ahead gitu loh, silahkan kan gitu.
2: Seperti yang sampean tadi bilang, harus sama-sama berusaha.
1: Iya, saya pun memang menggunakan media sosial memang untuk sharing, selain memang untuk itu adalah salah satu kewajiban saya sebagai penyuluh agama. Memang di medsos itu memang ada kewajiban, tapi di sisi lain saya juga ada kebutuhan pribadi kan di situ.
2: Oke.
1: Eksistensi diri, Mas.
2: Oke. Nampaknya ini menjadi selain tugas di RRI juga memberikan informasi yang benar, menghindari hoax dan juga yang lainnya. Wah, ini menjadi tugas pribadi juga nih.
1: Iya.
2: Menjadi kewajiban pribadi untuk terus melaksanakan yang terbaik, memberikan, membantu masyarakat, memberikan pemahaman bagaimana kita bersikap dalam dan bermedia sosial.
1: Iya, menebarlah, tebarlah kebaikan meskipun hanya melalui jari-jarimu kan itu.
2: Oke, siap. Wah, ini yang paling ini. Tebarlah kebaikan ini. Tebarlah kebaikan sekalipun melalui jari-jari. Oke. Iya. Terima kasih Ustazah atas waktunya di pagi ini. Semoga perbincangan kita di pagi dalam Mutiara Pagi sekalipun tidak langsung menyinggung pada materi-materi agama, tapi ini sangat penting kita, sangat penting sekali bagaimana kita bersikap di zaman yang serba modern ini tanpa harus melanggar hak-hak orang lain. Atau bahkan di media sosial ini menjadi sarana dakwah yang sangat optimal kayaknya, Ustaz.
1: Iya. Kalau disuruh okay. bicara hal-hal berat, saya nggak sanggup.
2: Okay.
1: Cukup hal-hal sederhana seperti ini saja. Lebih mudah didengar dan diterima.
2: Oke. Terima kasih. Semoga perbincangan kita ini selalu membawa manfaat. Amin.
1: Amin.
2: Mendengar, itulah perbincangan kita di pagi ini dalam Mutiara Pagi. Semoga apa yang kita perbincangkan, kita hadirkan ke ruang dengar Anda, akan selalu bermanfaat. Selamat pagi Ustazah. Semoga selamat beraktivitas, semoga aktivitas berjalan dengan lancar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Setiap pagi adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

0: 100,8 FM RI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, 58 menit lepas dari titik 5 waktu Indonesia bagian barat, tepat di titik 6 nanti, kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Sumenep guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam pekan ini.
1: Mari kehidupan yang baik di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Maka dengan ini, maka manusia akan menjadi manusia yang hidupnya untung, hidupnya akan bahagia dengan menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam

0: soal budaya antara kepulauan dan daratan. Tapi secara garis besar, sebenarnya budaya Sumenep ini seperti apa sih menurut pandangan Pak Ridwan?
1: Baik, Mbak Ririn. Sebenarnya hemat saya tidak perlu di kotak-kotak ya, antara daratan dan kepulauan ya. Karena ini bicara Sumenep, jadi harus sudah menuju ada keinginan dan cita-cita bersama bahwa satu Sumenep dengan berbagai dan beragam kebudayaan yang ada. Itu yang harus diupayakan oleh semua pihak ya, tidak perlu selalu mendikotomi ini saya daratan, ini saya kepulauan. Semuanya bicara Sumenep, satu Sumenep, satu hati untuk beragam budaya, beragam

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI. Saya Gita Ayu menemani Anda semua pagi ini. RRI mengudara menemani Anda beraktivitas pagi. Semoga diberikan kesehatan selalu ya hari ini. Semangat dong hari Minggu ya. Yang enggak ngapa-ngapain, yang sedang jogging, yang sedang mungkin berencana untuk mager aja di rumah, yang penting dengerin RRI, sehat selalu untuk Anda, bahagia selalu. Kita awali minggu pagi ini dengan perkiraan cuaca dari observer Bapak Setio bekerja sama dengan BMKG Trunojoyo Kalimantan Sumeneb.
2: Selamat pagi pendengar setia RRI. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca harian untuk wilayah Sumeneb yang berlaku pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Kondisi cuaca hari ini diperkirakan cerah sepanjang hari dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 59 hingga 85%. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan rata-rata mencapai 18 km per jam. Gelombang laut untuk wilayah perairan di sekitar Sumeneb, tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0 hingga 1,5 meter. Waspadai tinggi gelombang mencapai 1,5 meter pada perairan utara Sumeneb, perairan Kepulauan Sapudi, dan perairan Kepulauan Kangean. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa mengikuti perkembangan informasi cuaca terkini. Informasi ini penting sebagai bekal dalam merencanakan aktivitas sehari-hari agar tetap aman, nyaman, lancar, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja. Informasi cuaca terbaru serta peringatan dini dari BMKG dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store maupun melalui situs resmi kami di stasiun meteorologi Trunojoyo di stamettrunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga hari Anda berjalan dengan aman dan lancar.

rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah Rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, Sekolah Rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan Sekolah Rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, Sekolah Rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah Rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah Rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Satu.
1: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.

0: Sebaiknya kita tahu bersama 1 RRI Sumenep.
1: Sebaiknya kita tahu kata Indonesia berasal dari mana. Kata Indonesia pertama kali dimuat dalam sebuah jurnal ilmiah tahunan di Singapura, JIAEA, Journal of the Indian Archipelago dan Eastern Asia, atau Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur, volume 4, tahun 1850, halaman 66 hingga 74, yang berjudul On the Leading Characteristic of the Papuan, Australian, and Malay Polynesian Nation, karakteristik terkemuka dari bangsa-bangsa Papua, Australia, dan Melayu Polinesia, yang ditulis oleh George Samuel Whitsor Earle pada 1913 hingga 1865. Pada jurnal yang sama, selain tulisan yang dibuat George Samuel Whitsor Earle, ada juga tulisan yang berjudul The Ethnology of the Indian Archipelago yang dibuat oleh James Richardson Logan yang terdapat pada halaman 252 hingga 347. Logan menyatakan perlunya suatu nama yang khas bagi kepulauan tersebut karena istilah Ethnology of the Indian Archipelago terlalu panjang dan membingungkan. Logan pun mengambil kata yang dibuat oleh Earle sebelumnya, yakni Indonesia, dan mengganti huruf U menjadi O, yakni Indonesia. Hal ini dimaksudkan Logan agar pengucapannya lebih baik. Pertama kali kata Indonesia muncul di dunia tercetak pada halaman 254 dalam tulisan James Richardson Logan. Pribumi pertama yang menggunakan istilah tersebut adalah Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Istilah ini pertama kalinya digunakan untuk Biro Pers ketika Suwardi Suryaningrat dibuang ke Belanda pada tahun 1913. Pasca pendukung Jepang, maka istilah Hindia Belanda tergantikan menjadi Indonesia, menyusul deklarasi proklamasi kemerdekaan 1945.
0: Sebaiknya kita tahu, 1 RRI Sumenep.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat.
2: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu, masyarakat tampak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah, harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting.
0: Menteri Agama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
3: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
4: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
5: Yang paling terkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang mendaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam. Ya, ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama, itu ikut terharu gitu tuh.
4: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser